0: Ini adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai. Ya kami untuk

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kewajiban untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mundurkan diri untuk tetap.
3: Dan warung bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti konsep Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinannya dan itu sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koalisi siap mundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Orang khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yaitu terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2020.
7: Untuk Desember, kita minta tanggalnya. Jadi jelas,
6: Setelah muncul batas akhir pengesahan RU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Anak Basuki, beliau mengundurkan diri, Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk asal undang-undang perampasan aset itu akan sesok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk dari undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah negara kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di beberapa. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, tidak ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025. Pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukung Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senang lah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
8: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Supmin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial dari pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut, data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Alor pagi ini. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti setelah kita baru saja mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Pendengar, dalam program Alor pagi ini kami akan hadirkan informasi-informasi terupdate seputar dengan informasi-informasi seputar Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga nasional di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Serta ruang aspirasi juga kami buka luas di saat ini untuk Anda pendengar yang mau melaporkan setiap aspirasi Anda, silakan bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 atau bisa juga hubungi melalui Facebook kami RRI Stasiun Produksi Alor. Dan tentunya kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini pendengar untuk aktivitasnya di hari ini. Semangat selalu, selamat beraktivitas sambil kami menemani juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan siap menemani hari Anda di hari ini.

Pendengar, pimpinan DPR RI menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono atau Botok bersama sejumlah rekannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Audiensi dengan Botok CS digelar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di Ruang Abdul Muiz Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dasko menyampaikan batas waktu pengesahan RUU perampasan aset telah disepakati dalam rapat paripurna DPR. Ia mengatakan pengambilan keputusan di tingkat paripurna ditargetkan dilakukan pada 15 Desember 2026. Dasko mengungkapkan DPR akan memberikan salinan berita acara rapat paripurna kepada perwakilan AMPB. Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi pegangan sekaligus bukti komitmen DPR terhadap target penyelesaian RUU perampasan aset.

Biskuit merupakan camilan renyah dengan berbagai rasa yang biasanya disuguhkan saat waktu minum teh atau kopi. Kini biskuit diproduksi dalam berbagai rasa dan bentuk yang semakin menggugah selera. Namun, pernahkah Anda bertanya sejak kapan sih biskuit mulai dibuat? Biskuit berasal dari bahasa Latin yaitu bis yang berarti dua kali dan costus yang berarti dimasak. Istilah ini mulai digunakan di Inggris pada abad ke-14. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut camilan manis yang dipanggang dan dikeringkan. Biskuit merupakan camilan praktis untuk para pelaut. Dulunya, biskuit dipanggang hingga 4 kali agar tidak cepat basi. Biasanya, para pelaut mencelupkan biskuit ke dalam air garam untuk melunakkan biskuit. Pada tahun 1784, muncul jenis biskuit yang disebut dengan Sips Biskuit. Jenis biskuit ini sering menjadi makanan untuk para pelaut. Teksturnya cukup keras hingga para pelaut menggunakannya sebagai kartu pos. Pada abad pertengahan muncul wafer yang merupakan salah satu jenis biskuit. Saat itu, wafer terbuat dari adonan manis yang dicetak dengan cara digulung dan dimasak di atas bara api. Selain itu, biskuit bukan hanya sebagai makanan para pelaut saja, tetapi juga bekal para tentara dan pelancong. Hingga tahun 1846, Huntley and Palmers mendirikan sebuah pabrik biskuit pertama. Pada tahun 1874, pabrik ini memproduksi puluhan ribu ton biskuit dan menjadi produsen biskuit terbesar di dunia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengar satu informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Kompi 4 Batalion A, Satbrimob, Polda NTT melaksanakan kegiatan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah di bidang pangan. Kegiatan tersebut melibatkan personel Brimob dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus mendorong produktivitas masyarakat. Komandan Kompi 4 Batalion A Satbrimob Polda NTT Ibtu Urbanus Widian mengatakan kegiatan ketahanan pangan menjadi salah satu bentuk dukungan Brimob terhadap program pemerintah. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi personel untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif dan berkelanjutan. Ibtu Urbanus Widian menegaskan kegiatan ketahanan pangan akan diteruskan dan terus didukung sebagai bagian dari kontribusi Brimob dalam membantu menjaga ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Alor.

Pendengar, kita ada dalam program Halo RRI, di mana program ini membuka ruang bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kabupaten Alor, untuk melaporkan setiap keluhan atau apapun itu ya, terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di lingkungan Anda masing-masing. Bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 untuk melaporkan. Kami akan melanjutkan laporan Anda kepada pihak-pihak yang berwajib untuk menjawab setiap keluhan yang Anda rasakan di lingkungan Anda. Silakan kami menunggu hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dalam program Halo RRI di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

0: Yuh, mare.
1: Eh, tahu gak sih, aku tuh dulu pernah baca buku judulnya... Wow, novel ini bagus banget. Aku harus beli dan baca deh. Astaga, buku aku ketinggalan. Kayaknya kamu harus baca buku judulnya itu...
2: Andi, paketanmu datang nih.
3: Oke.
1: Yes, buku pesananku datang.
4: Sayang, temenin aku ke toko buku ya bentar.
5: Budayakan membaca, banyak baca, banyak wawasan.
6: Apa yang kau lakukan?
7: Ada apa, Maria?
6: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
7: Memang kenapa, Maria?
6: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
7: Ya sudah, nanti aku matikan.
6: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
7: Tunggu, Maria. Maria!

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar enggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
5: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
4: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
5: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
6: Kak, Raihan pergi dulu ya.
7: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
4: Kok jadi lagu harusnya?
7: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
4: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, aku mau kawin dari mata Ben ya, sudah mendengar menghibur kita di pagi hari ini, dan tentunya aktivitas kita di Jumat Berkah pagi hari ini sudah berjalan. Kita sudah di pukul 10 lebih 3 menit pendengar, dan lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk ruang aspirasi juga tadi kami sudah membukanya untuk masyarakat, dan kedepannya harapan kami bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat. Tadi sudah ada laporan yang masuk ya dari warga masyarakat di Kabupaten Alor yang sudah melaporkan keadaan jalan yang rusak, jalan dari Usakan menuju Nadangpat, Halmin, Hirang, Lingal, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah ada yang laporkan, nanti kami menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk bisa menjawab setiap keluhan-keluhan dari pendengar setia semua. Mungkin kami akan update gimana respon dari Dinas PUPR dan juga mungkin pemerintah yang bisa menangani infrastruktur jalan di hari Jumat mendatang nanti. Untuk pendengar setia, apapun itu yang dirasakan terkait dengan pelayanan publik bisa laporkan kepada kami melalui WhatsApp 081339027972. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini sambil ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambo.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan El Tari Atambua. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada ya. Kita di penghujung-penghujung hari di bulan Agustus 2026 ya pendengar. Tidak terasa hari ini hari Jumat sudah di tanggal 28 Agustus 2026 ya. Harapannya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dalam bulan ini boleh berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jikalau belum sesuai dengan harapan kita, kita berjuang lagi di bulan September ya. Dan tentu berjuang, bekerja keras lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Setuju ya. Dan saya Ardefai kembali menemani Anda semua di Atambua siang ini, edisi hari ini. Kita di Indonesia Sehat. Khusus Indonesia Sehat hari ini, kita berbicara tentang TBC atau tuberkulosis ya pendengar, di mana topik yang kita angkat bersama JKTBC, peran sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Dan kita akan berbincang bersama dengan Dr. Krisdianto Putra Laini ya, ini PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Unibraw Malang. Nanti pendengar kita akan berbincang bersama dengan dokter melalui telepon ya, dan kita akan menghubungi beliau ya untuk berbicara terkait dengan bagaimana peran sekolah, keluarga ya, dan juga tenaga kesehatan. Kita sapa, halo, selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, dengan Arda di studio Pro 1 RRI Atambua. Dokter, apa kabar ya pagi ini?
1: Baik, Arda, gimana kabarnya?
0: Baik, luar biasa. Malang baik ya?
1: Baik, gitu kan baik.
0: Iya, oke. Nah, dok, pagi ini ya kita berbicara terkait dengan bersama JKTBC, peran sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, dok, kita ingin dokter sapa dulu pendengar kita di Atambua siang ini.
1: Ya, baik. Selamat pagi buat para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang masih setia mendengarkan siaran radio kita. Perkenalkan, saya Dr. Krisdianto yang akan membahas terkait topik cegah TB bersama dengan peran sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan.
0: Siap. Dok, kita sebelum berbicara tentang topik kita lebih jauh nih, mungkin dokter sedikit yang menyampaikan apa itu TBC atau tuberkulosis.
1: Baik, Kak. Untuk TBC sendiri ya, untuk para pendengar yang setia, jadi TBC ini merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh mikobakterium tuberkulosis yang penyebarannya mudah sekali lewat udara ya. Jadi memang TBC ini menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting di Indonesia, karena berdasarkan data Indonesia tertinggi kedua di dunia untuk TBC sendiri setelah India sama. Dan memang menjadi pokok permasalahan ya untuk kita bersama ya, bukan hanya tenaga kesehatan tapi untuk kita bersama.
0: Siap. Nah dok, ini Indonesia sendiri adalah yang kedua ya di dunia.
1: Iya.
0: Nah, dokter sendiri melihat khususnya untuk Indonesia ini, kondisi TBC bagi anak-anak dan remaja usia sekolah itu bagaimana perkembangannya?
1: Ya, jadi untuk anak-anak usia dini ini peran sekolah sangat penting ya. Jadi peran sekolah untuk mendukung bagaimana anak-anak kita bisa bersekolah dengan sehat, itu pertama kita perlu lakukan edukasi kesehatan ya. Jadi sekolah ini memiliki fungsi yang cukup strategis ya, karena sekolah di sini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tapi perilaku dari anak tersebut. Jadi pertama kita lakukan edukasi kesehatan yang sangat sederhana, apa itu TBC, bagaimana penularannya, terus gejala apa yang perlu diwaspadai, bagaimana pentingnya ventilasi, pertukaran udara di dalam kelas, di sekolah. Terus bagaimana etika batuk anak-anak ya, itu perlu diajarkan dari sejak dini. Dan tentunya yang paling penting adalah pentingnya tidak memberikan stigma pada pasien. Ini paling penting, karena kadang ketika orang terdiagnosa TBC, mereka semakin takut, semakin malu ke pelayanan kesehatan karena diberikan stigma. Itu yang paling sering yang kita dapatkan seperti itu.
0: Iya. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu bisa tertular TBC?
1: Baik, untuk pasien-pasien tertular TBC itu pertama gejala ya, kita berita dari gejala pasien itu ya. Karena dia gejala yang gampang bisa melalui udara, jadi gejala itu pertama pasien itu biasanya akan selalu datang dengan keluhan batuk lama. Batuk lama itu biasanya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian diikuti ada batuk darah, ada yang tidak. Kemudian demam berkepanjangan lebih dari 2 minggu juga, kemudian sering keringat palak ya. Terus berat badan tidak naik. Dalam perkembangan anak ini kok berat badan stagnan ya, tetap saja dengan usia segitu kok berat badan anak tidak naik. Ya itu harus kita pantau dan kita curigai ada masalah ini pastinya. Gitu.
0: Jadi apakah anak ya atau siswa yang sehat secara fisik itu bisa tertular TBC, Dok?
1: Bisa ya. Jadi kalau penularannya lewat udara ini gampang sekali. Makanya ketika ada seseorang yang terkena TBC, lingkungan sekitar pertama penjaganya pasti pertama pakai masker ya dalam satu keluarga. Kemudian yang kedua kita segera obati pasiennya, kemudian keluarga atau tetangga terdekat untuk dilakukan pemeriksaan pencegahan namanya ya. Itu penting biar kedepannya tidak menjadi TB, karena TBC ini ada yang bersifat aktif, ada yang tersembunyi atau namanya laten. Jadi laten itu dia tidak memberikan gejala, tapi di dalam tubuh pasien itu ada tumor TBC. Nah ini kadang-kadang sebagai bisa sebagai fenomena gunung es yang nanti suatu ketika ketika imun kita lemah dia akan muncul seperti itu.
0: Nah tadi dokter sampaikan bahwa yang sehat bisa tertular TBC, itu caranya bagaimana, penularannya itu seperti apa, Dok? Apakah di sekitarannya jadi, itu karena ada teman-teman yang tertular TBC atau bagaimana nih?
1: Oh ya, jadi kalau seorang pasien ada terkena TBC itu dia sering kan kadang-kadang sering membuang juga ya, membuang dahak sementara misalnya seperti itu. Ini penting kita mengedukasi membuang dahak, karena ketika kita membuang dahak misalnya di depan kita di angin meniup saja dahak tersebut, otomatis kuman bisa berterbangan. Ketika kuman berterbangan di sebelahnya ada orang atau anak-anak bisa terkena saja. Makanya kuman TBC ini bisa menular lewat udara seperti itu, dan itu sangat cepat. Makanya butuh masker, kita butuh masker ketika kontak atau dekat dengan pasien-pasien TBC.
0: Jadi memang ada cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah TBC, tapi ini penting dilakukan ya, hal seperti tadi ya, buang dahak ya, buang dahak ya, boleh sembarangan. Terus juga kalau kita sakit harus pakai masker gitu, itu kan sederhana ya, tapi betul, terkadang orang salah melakukannya, Dok.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu.
0: Ya. Nah, lihat kondisi seperti ini ya, penularannya juga mudah nih, apalagi kalau anak-anak di sekolah kan mereka di ruangan yang sama. Nah, seberapa penting peran sekolah untuk mencegah penyebaran TBC di lingkungan sekolah?
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi seperti saya sudah jelaskan di awal, jadi peran sekolah itu pertama edukasi ya, edukasi kesehatan yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, dia harus menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Ini penting sekali bagi kepala sekolah maupun guru-guru. Kenapa? Satu, ketika sekolah itu mendukung pencegahan TBC, yaitu pertama, jendela ini harus terbuka pada saat belajar. Tujuannya apa? Ventilasi semakin baik ya. Kemudian yang kedua, ruang kelas mendapat pertukaran udara yang baik, baik lewat ventilasi maupun lubang-lubang jendela yang ada di atas itu paling sering ya. Itu kan kadang-kadang tertutup dengan plastik macam-macam. Kemudian pencahayaan, jadi memanfaatkan pencahayaan alami ya, sinar matahari itu bisa masuk ya. Dan yang keempat itu mengurangi kondisi ruangan yang terlalu padat. Misalkan dalam satu ruang kelas itu maksimal hanya 20, kita masukkan anaknya bisa sampai 30-40, nah ini akan menyebabkan crowded ya. Jadi menyebabkan peluang terjadinya penularan TBC itu sangat besar. Kemudian yang terakhir itu menciptakan atau membiasakan etika batuk yang benar pada anak-anak. Nah ini perlu sekali, perlu diajarkan kepada anak-anak. Yang berikut, yang ketiga, dari yang pertama itu edukasi kesehatan, menciptakan lingkungan sekolah. Yang ketiga ini mengurangi stigma dan diskriminasi. Nah ini perlu dukungan. Kenapa? Karena sekolah, guru dan teman sekolah ini harus memahami bahwa pasien yang sedang mengalami pengobatan atau penanganan tepat itu harus membutuhkan dukungan dan dari pihak sekolah maupun keluarganya, sehingga stigma ini bisa hilang atau terhindar dari anak-anak yang misalnya sudah terkena TBC itu.
0: Nah ini dari sekolah ya. Terus bagaimana nih peran guru untuk mengenali siswa yang kemungkinan mengalami gejala TBC? Nah ini kan agak susah ya kita, atau ada cara yang paling sederhana yang bisa dikenali, Dok?
1: Itu sekali, kalau peran guru gampang ya. Jadi sebetulnya peran guru ini sebagai lebih pertama juga, karena setiap hari akan bertemu dengan anak didik kita soalnya. Jadi pertama itu pasti peran guru akan melihat kok anak ini sering-sering kasut ya. Apakah sudah pernah berobat atau belum, pertama ya. Yang kedua, dalam perkembangan sebulan dua bulan kok pertumbuhan anak ini bukannya makin berat badannya makin ya, kok makin stagnan atau semakin tekan dan bahkan berat badannya makin turun. Nah ini juga penting bahwa di sini peran guru terutama guru BK ya khusus itu menilai bahwa perkembangan anak ini dalam hal kesehatan pasti ada sesuatu masalah. Yang ketiga, anak ini kalau malam itu sering menceritakan kepanasan, susah keringat seperti itu. Nah ini juga waspada demam yang berkepanjangan seperti itu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita nilai sebagai seorang guru dan juga ketika kita mencurigai bagaimana suatu anak itu kena TBC. Nah, kalau muncul gejala-gejala itu, sebaiknya segera jangan menunda, segera dilakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan.
0: Gitu. Baik. Nah, kalau misalnya nih ada siswa TBC di satu sekolah atau kelas lah, dia memang sudah istilahnya dalam pemeriksaan screening dia memang TBC gitu. Apakah siswa tersebut harus diberhentikan atau ada penanganan khusus nih agar tetap bisa mengikuti pendidikan di sekolah itu atau di kelas itu?
1: Oke, baik, terima kasih. Jika kalau satu siswa ya, siswa itu terkena TBC, nah di sini pertama harus jangan panik. Kebanyakan dulu ketika anak itu, ada yang satu positif nih, pasti langsung panik, wah apakah anak yang lain gimana ini? Nah, pertama harus pastikan dulu diagnosisnya dan baru segera memulai terapi. Ini paling penting. Jadi anak itu tidak langsung dikucilkan, langsung dibawa ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pengobatan. Kedua, apakah harus berhenti? Tidak selalu ya. Tidak selalu anak TBC itu harus berhenti ya. Ini tergantung dari penilaian dokter yang akan melihat TBC tersebut. Jadi TBC itu bisa saja TBC paru atau TBC ekstra paru, artinya di luar paru sendiri. Kalau TBC paru, ini penyebarannya paling cepat seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau TBC luar paru, ini masih berpotensi, masih aman ya. Kemudian yang ketiga tadi stigma ya, dan yang keempat itu adalah koordinasi dengan orang tua dan tenaga kesehatan. Ini paling penting, orang tua ini sebagai lini pertama juga, seperti peran dari guru untuk memastikan bahwa pertama siswa itu harus pengobatan teratur, harus mengatur proses belajar selama proses pemulihan itu penting sekali. Kemudian menilai ya, jadi orang tua akan menilai anak saya ini sudah kontak dengan siapa saja, teman-temannya siapa saja, begitu juga guru ya di sekolah, sehingga bisa dipetakan, bisa diatur bahwa anak-anak yang sudah kontak itu juga akan diperiksa sehingga penularannya tidak terlalu luas.
0: Iya. Gitu. Nah di sini berarti orang tua harus ya lebih cegat ya, lebih cepat ya mengambil tindakan. Berarti kapan nih orang tua harus membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk periksa TBC? Kalau misalnya dari pihak sekolah sudah menyampaikan bahwa anak ini sudah bergejala seperti ini, atau hal-hal yang dilakukan itu sehari-hari itu di sekolah itu menjurus ke ciri-ciri TBC gitu. Makanya ada sekolah sudah menyampaikan lah, di situ orang tua apa tindakannya? Apakah segera ke rumah sakit atau bagaimana? Kadang orang tua juga ibaratnya ya sudahlah, minum obat tidur gitu kan?
1: Betul, ya. Jadi memang ini penting sekali ya. Jadi edukasi TBC pada orang tua ini sangat penting. Jadi ketika sudah ada gejala yang tadi saya sebutkan, beberapa gejala anak itu, sebaiknya pertama langsung segera dibawa ke puskesmas terdekat. Karena layanan primer kita puskesmas atau dokter praktek. Kemudian ketika sudah dilakukan itu pasti akan dilakukan pemeriksaan yang berkelanjutan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan berkelanjutan, ada satu kelemahan yang sering terjadi ketika di masyarakat adalah bosan melakukan penelitian karena terlalu lama. Karena penelitian tendensi itu kan kita akan menuliskan tahap, menuliskan screening, macam-macam yang sampai mendapatkan obat. Nah itu kan butuh waktu. Bisa dua kali kunjungan, bisa satu kali, karena kita butuh foto ronsen juga. Nah ini membutuhkan waktu. Dan kadang-kadang itu orang tua tidak sabar. Jadi, wah ini terlalu lama ya sudah. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan pada anak yang kita sudah curigai TBC, karena harus tuntas pengobatannya dan harus diikuti terus.
0: Iya.
1: Kemudian yang ketiga, perhatikan juga gejala selain anak dan keluarga di dalam satu keluarga tersebut, dalam satu rumah tersebut. Itu sangat penting, karena penularnya juga paling terdekat adalah keluarga setempat atau keluarga dalam satu rumah.
0: Iya. Berarti kalau misalnya anak tadi sudah positif TBC, berarti satu keluarga itu harus di screening, harus diperiksa semua ya, untuk memastikan mereka itu sudah mereka tertular atau tidak gitu.
1: Iya, betul betul.
0: Di sini berarti peran orang tua atau keluarga itu sangat penting sekali untuk mendampingi anak-anak menjalani apa ya, menjalani pengobatan sampai tuntas gitu.
1: Betul betul.
0: Nah, Dok, kenapa nih TBC ini kita kalau misalnya sudah tertular ya harus dilakukan pengobatan sampai tuntas? Ini kenapa? Kadang orang mungkin karena obatnya terlalu apa ya, menurut mereka kayak tidak sabaran atau ribet, mereka tidak sampai tuntas nih. Kenapa harus sampai tuntas? Dan jikalau tidak tuntas tuh apa resikonya, Dok?
1: Oke, baik Kak. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan yang sering ditanyakan ya, sangat awam ya. Jadi ini pertama begini ya. Untuk pengobatan TBC itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Ya, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Bahkan kalau pada dewasa itu bisa sampai setahun ya, bahkan lebih ya. Ada yang sudah dengan resisten terhadap obat tertentu, kita bisa berobatkan sampai bahkan sampai 2 tahun. Pertama, kenapa harus tuntas? Itu pas penyakit TBC ini gampang kambuh ya, mudah kambuh. Jadi kalau obat itu dihentikan di sana, diterapi harusnya 6 bulan, kita hentikan dalam biasanya minum 2 bulan sudah ada anak, sudah ada perubahan yang bagus sekali dari kondisi anak. Itu kadang-kadang kita ini kita stop aja obatnya, padahal di situ rumah TBC belum mati sepenuhnya. Itu yang paling bahaya. Yang kedua, karena kita membentuk obat ketika kuman TBC itu belum disembuhkan semuanya, itu jadi resistensi obat. Obat itu akan kebal. Sehingga kalau pengobatan sudah kebal, itu akan masuk ke pengobatan TBC yang resisten obat. Ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ketiga, mengurangi risiko penularan. Dan yang keempat, meningkatkan risiko meningkatkan peluang dari kesembuhan dari pasien tersebut. Makanya pengobatan TBC itu wajib harus tuntas seperti itu.
0: Oke, jadi jangan berhenti di tengah jalan ya, harus tuntas.
1: Betul sekali. Benar-benar.
0: Iya. Nah, apakah TBC ini bisa sembuh secara total ya, jika pasien ya mengikuti pengobatan dengan benar gitu?
1: Oke, baik. Untuk TBC sendiri, bisa sembuh secara total bisa. Wah, banyak pasien seperti itu ya. Jadi memang edukasi ini penting sekali, karena TBC ini bukan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, melainkan penyakit yang bisa sembuh total. Kita cuma itu sudah dipastikan dengan obat TBC itu.
0: Siap.
1: Namun harus ada beberapa hal yang syarat ketika kita mau mencapai bagaimana orang itu harus menjadi sembuh secara total ya. Pertama, harus minum obat secara teratur. Dan kedua, tidak boleh menghentikan obat itu secara sendiri meskipun tidak merasa sehat. Ini paling penting nih. Ketiga, kontrol sesuai jadwal. Yang keempat, penyelesaian pengobatan itu secara tuntas oleh anjuran tenaga kesehatan. Dan yang kelima, ini kadang-kadang muncul yang membuatkan pasien ini takut, yaitu efek samping dari obat. Jadi ketika efek samping itu muncul, maka pasien maupun keluarga pasien wajib melaporkan itu kepada tenaga medis supaya ditangani. Nah, banyak yang menjadi fokus obat. Kenapa? Karena begitu minum obat, efek sampingnya muncul, langsung obatnya itu di stop. Ini yang menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga mereka takut minum obat itu kembali. Nah, ini yang perlu dibetul-betul sekali edukasi biar masyarakat itu paham bagaimana efek obat itu, sehingga tidak menjadi ragu ketika pasien maupun keluarga itu mendapatkan obat TDC seperti itu ya.
0: Ya. Nah, di sini kan peran tenaga kesehatan juga perlu ya. Nah, untuk memastikan ya, pasien TBC menjalani pengobatan sampai sembuh itu apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dari puskesmas ya atau dokter gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Ini memang bagian fokusnya kami ya. Jadi memang untuk peran tenaga kita bersama-sama dengan holder yang lain ya. Jadi pertama harus menemukan kita jebola. Kita melakukan screening dari puskesmas kita melakukan screening. Kita tidak bisa duduk diam menunggu pasien sudah sampai. Itu tidak dilakukan. Banyak. Yang kedua harus memastikan diagnosisnya, karena gejala batuk itu bukan hanya milik TBC ya, banyak sekali pernafasan itu gejala hampir-hampir batuk. Yang ketiga memastikan pengobatan pasien itu berhasil, tetapi tetap tidak 9 bulan 12 bulan kalau yang resisten bisa. Terus yang keempat paling penting kita COVID bisa menjadi komunikator yang komunikasi yang baik seperti yang lain. Kedua, untuk bisa untuk suatu sistem sehingga dalam proses ini jadi terlalu baik dalam kesehatan sebenarnya faktanya bisa.
0: Ya. Halo dok, bisa dengar suara saya?
1: Ya, iya.
0: Oke, baik. Nah dokter, tentu kan kita untuk mencegah ataupun memberantas TBC ini ya, dari penyebarannya, tentu harus ada kolaborasi ya, antara puskesmas dan antara puskesmas, sekolah, orang tua. Ya, bagaimana kolaborasi yang perlu diperkuat atau yang harus dilakukan untuk mencegah TBC ini?
1: Oke, baik. Untuk kolaborasi sendiri ya, jadi untuk kolaborasi ini penting sekali, baik itu tenaga kesehatan, dia pun di dalam. Nah, kolaborasi itu seperti yang kita saja paham berbicara. Jadi akan dibuat layangnya, kemudian tidak melakukan setiap kali. Pertama sebagai stakeholder apa, pertama dia mencari kasus mengobati untuk mengevaluasi, kemudian yang terakhir mendampingi pasien itu ya. Kemudian lagi kemarin kita lebih pemerintah program itu bisa berjalan. Ketiga, di dalam proses penanganan ini akan berbagai stakeholder bersama-sama.
0: Iya. Jadi memang harus ada kolaborasi yang kuat ya untuk mencegah dan juga menangani TBC ini. Baik, dok, mungkin ini terakhir ya. Orang masih beranggapan bahwa TBC adalah penyakit yang memalukan atau identik dengan kondisi ekonomi tertentu ya. Bagaimana dokter melihat stigma tersebut? Terus bagaimana dukungan dari keluarga, orang tua untuk mendampingi para pasien TBC?
1: Baik, pasien dengan TBC dari satu stigma ya. TBC ini banyak dengan sering kita temukan juga ya, ini juga pasti tapi beda dua beda penyebabnya dua hal terjadi terhadap kami masyarakat tinggi apa kan tidak dengan positif TBC jangan ragu deh jangan malu maka pengen tidak ya, apa-apa serasa yang kedua ketika efektivisi saat melakukan pemilu itu berdampak buat terus dan kemudian itu diambil dan terlepas.
0: Ya. Oke, halo dokter.
1: Ya, ya, ya.
0: Siap. Halo? Suaranya agak terputus-putus dong, makanya.
1: Posisi yang baik.
0: Oke, baik, siap. Tapi ya memang kita harus betul-betul ya mendampingi pasien yang TBC gitu, karena banyak stigma yang beredar bahwa mereka apa ya dijauhkan, ada yang tidak mau berdekatan dengan mereka. Tapi mudah-mudahan dengan terus edukasi, stigma-stigma buruk yang selalu melekat pada pasien TBC itu pelan-pelan bisa hilang, sehingga mereka juga dengan mudah ya berjuang untuk sembuh gitu. Tidak ada apa ya, tidak, kan ada yang tidak mau apa berobat karena itu tadi ya, ada yang tidak mau mengurus mereka, ada yang tidak memberikan dukungan, padahal sebenarnya mereka itu membutuhkan dukungan dari kita ya.
1: Betul.
0: Oke. Ya, kalau dari segi dokter sendiri, apa nih upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh kita agar kita terhindar dari paparan virus TBC?
1: Oke, baik. Sih ya, jadi dari kesehatan ya, dari pertama, Pak wajib memakai masker ya. Jadi kita ketemu dengan masker,

0: dan juga buat lebih tempo. Sekarang kita itu pasti kurang istirahat, kurang olahraga, kurang makan. Apa efek dan kedepannya cukup tinggi ketika itu, karena kuman itu masuk apa bisa terjadi DBC juga pasien-pasien maupun kita yang menurut aku punya risiko, khususnya kalau yang pasien itu punya risiko yang potensial cukup tinggi. Kemudian yang lagi yang terakhir adalah olahraga. Olahraga yang penting untuk menggerakkan sistem tubuh kita supaya jadi lebih baik, kuat, dan juga imun semakin kuat, kita bisa menolong orang, membantu orang untuk lebih baik dan lebih
1: baik. Baik. Baik, terima kasih ya dok edukasinya untuk kita semuanya di Antamoy siang ini di Indonesia Sehat terkait dengan bersama CKTBC, peran sekolah orang tua dan tenaga kesehatan, kolaborasi bersama tentunya bisa mencegah dan bisa mengatasi TBC di lingkungan sekolah keluarga kita ya dok. Baik dok, terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas ya, sukses selalu, salam sehat ya.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tambua, demikiannya kita baru saja berbincang bersama

0: terus hal-hal sederhana yang perlu kita lakukan jikalau kita berada di lingkungan umum, baik itu kita tertular TBC ataupun tidak, itu kebiasaan kita, PHBS ya, cuci tangan sebelum makan ataupun habis dari toilet, terus pakai masker jika kita kondisinya kurang sehat, terus ketika buang dahak harus pada tempatnya ya, jadi tidak sembarangan membuang dahak karena kita tidak tahu ya diri kita ini sehat atau tidak, karena dahak itu juga berbagai kuman ada di sana, terutama kuman TBC. Karena TBC itu juga bisa menular lewat udara ya, tadi seperti disampaikan oleh dokter, jadi harus benar-benar kita menjaga pola hidup sehat kita sehari-hari. Oke, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga keluarga kita masing-masing. Tetap di Indonesia Sehat.
1: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia Sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kami punya informasi untuk Anda di mana pendengar Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini dan screening aktif di masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran TBC yang masih menjadi salah satu ancaman serius terhadap kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya screening juga dilakukan di Kelurahan Penanggulangan Kecamatan Klojen, Kota Malang melalui pemeriksaan mobile X-ray TBC pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Arjuno dan melibatkan pihak keluarga penanggulangan pihak keluarga penanggungan kadar posyandu serta tenaga medis. Pemeriksaan diprioritaskan bagi warga yang berdomisili di kelurahan penanggungan, terutama mereka yang memiliki kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien TBC. PLT Kasih PM Kelurahan Penanggungan Andik Kuswoyo mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini TBC, yang menghimbau masyarakat tidak menunggu kondisi memburuk untuk memeriksa kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan sejak dini menjadi langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ya, itu dia pendengar dari informasi di mana Kemenkes gencar screening TBC melalui pemeriksaan mobile X-ray. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id. Dengar dengan demikian, usai sudah kebersamaan kita di Indonesia Sehat hari ini. Saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Namae, berapa hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mamae. Mama ada uang ke tidak? Pi Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu, eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik, eh. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, Pi periksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah, terus? Kita bawa apa sama Mama?
1: Mau Pi periksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini, saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah, Bapak, daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Pro 1 RRI Tambora, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, warga Kabupaten Bekasi, tepatnya warga Desa Karang Raharja, mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan tersebut merupakan wujud empati dari rasa kepedulian terhadap para korban gempa yang sedang mengalami kesusahan. Kepala Desa Karang Raharja, Suhendra, mengatakan bantuan yang dihimpun bersama tersebut terdiri dari 1,6 ton beras dan 365 kardus mie instan serta 465 galon air, 620 dus air kemasan dan perlengkapan bayi. Ia mengatakan bantuan tersebut sudah diserahkan kepada Pemkab Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya dikirimkan ke NTT untuk para korban. Menurutnya bantuan berupa kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus meringankan beban mereka selama proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Selanjutnya mendengar, warga Bekasi kirim bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id.

dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran yang dilakukan tiga. Yang pertama, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan dengan empat kerangka pembelajaran. Sehingga formasinya ada empat kerangka pembelajaran itu apa saja, praktik pedagogisnya, lingkungan pembelajarannya, pemanfaatan digital, dan juga kemitraan pembelajaran. Sehingga di pembelajaran mendalam itu orang lebih kenalnya dengan formasi 8-3-3-4, 8 dimensi profil lulusan, 3 fungsi pembelajaran mendalam, 3 pengalaman belajar, dan juga 4 kerangka pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya gambaran halnya. Ini tentu sudah diwajibkan untuk seluruh satuan pendidikan. Kita sudah mulai berjalan perlahan-lahan dari tahun lalu, tahun pelajaran 2025-2026. Cuma ada yang sudah mendahului dari tahun 2024-2025. Setelah disosialisasikan, tentu Bapak Ibu Guru sudah mengikuti atau mengakses melalui platform digital atau mengikutinya lewat webinar-webinar yang diselenggarakan oleh kementerian ataupun lembaga-lembaga profesional, dan juga melalui MGMP, Mawara Guru Mata Pelajaran tingkat kabupaten, tahun ataupun tingkat sekolah. Ini tentu sudah dilakukan, dan tahun ini Bapak Ibu Guru sudah mulai melakukan secara penuh di dalam kelas agar pembelajaran mendalam ini bisa, apa setelah kita pelajari mereka bisa menerapkan

Tahukah kamu, atlet Indonesia yang meraih medali pada Olimpiade Paris 2024 mendapat bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas dan 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Wah, bisa jadi financial freedom ya. Kamu penasaran gak sih sama financial freedom yang lagi rame banget diomongin belakangan ini? Melansir dari kemenq.go.id, financial freedom adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan keinginan, tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. Ada beberapa cara untuk mencapai financial freedom. Salah satunya adalah berinvestasi. Pelajari tentang berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau investasi properti. Konsultasikan dengan seorang penasihat keuangan jika perlu. Investasi sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.
2: Mendengar PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal atau SBM atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 5.000 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau LPER. SBM tersebut digunakan memenuhi kebutuhan peternak rakyat anggota dan binaan LPER. Sementara itu sejumlah koperasi peternak lain telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Pengajuan dari koperasi tersebut saat ini masih dalam proses. Kondisi itu membuka peluang akses lahan baku pakan bagi banyak peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi perunggasan nasional. Rapat tersebut dipimpin mantan Amran di Pusat Veteriner Farma Surabaya pada 11 Agustus 2026 lalu. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda kami sampaikan. Jadi Berdikari siapkan 30 ribu ton SBM untuk peternak rakyat, tindak lanjut arahan mantan Amran. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

kami akan adakan untuk Anda sejumlah lagu religi, karena nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026.
1: Sebelum khotib Negembar atas nama Pak Mir Masjid Agung Al-Mujahidin akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu menghimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sof-sof yang depannya masih kosong demi kesemburan sholat kita bersama. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang bawa HP agar HP-nya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin Atambua, saldo akhir tanggal 21 Agustus 2026 sebesar Rp57.206.497. Infak tanggal 21 Agustus 2026 sebesar Rp1.900.000. Jumlah keseluruhan yaitu Rp59.106.497.

Allah Subhanahu pada hari kiamat, yakin pada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi rambu-rambu dalam perjalanan hidup kita di dunia, dan diharapkan kita akan bahagia di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini pula, perkenankanlah khatib menyampaikan uraian khutbah Jumat kali ini dengan mengambil tema keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini penting untuk meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pembawa risalah mulia, yang membawa umat Islam meraih kemuliaan. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sering disebut sebagai bulan Maulid. Keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama disebut dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding manusia lain di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Juga ditunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti dan membenci beliau. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Keluhuran akhlak Nabi ini sesuai dengan misi utamanya diutus oleh Allah, yakni untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Ahzab ayat 40 menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ayah kandung dari laki-laki di antara umat Islam, melainkan utusan Allah dan penutup para nabi, dan menegaskan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

So po pa kung painatas yata sa po in the falls wala gusto.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر.

طاج منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا

0: Inspirasi.
1: Mendengar, kita baru saja selesai mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Atambua. Saatnya Anda kembali mengikuti siaran Pro 1 RRI yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Altari Atambua.

kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inilah pesan yang sangat relevan bagi kita. Tidak semua orang yang bisa menolong kita dapat menyelamatkan kita. Manusia bisa membantu, tetapi manusia bukan Tuhan. Uang bisa membantu, tetapi uang bukan Tuhan. Jabatan bisa membantu, tetapi jabatan bukan Tuhan. Relasi bisa membantu, tetapi relasi bukan Tuhan. Teknologi bisa membantu, tetapi teknologi bukan Tuhan. Dokter dapat merawat kita, tetapi Tuhanlah sumber kehidupan. Pekerjaan dapat memberikan penghasilan, tetapi Tuhanlah sumber berkat. Orang lain dapat membuka pintu, tetapi Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Datang kepada Tuhan hanya ketika kita tidak mempunyai pilihan lain. Jangan jadikan Tuhan sebagai jalan darurat. Jangan jadikan doa sebagai rencana terakhir. Jangan jadikan ibadah sebagai tempat pelarian ketika semua masalah datang. Tuhan bukan pemadam kebakaran rohani yang hanya kita panggil ketika rumah kehidupan kita sudah terbakar. Tuhan adalah Tuhan yang harus hadir dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita bahagia, cari Tuhan. Ketika kita sedih, kita cari Tuhan. Ketika kita berhasil, kita cari Tuhan. Ketika kita gagal, kita cari Tuhan. Ketika kita mempunyai uang, kita cari Tuhan. Ketika kita kekurangan, kita cari Tuhan. Ketika keluarga baik-baik saja, kita cari Tuhan. Ketika keluarga sedang bermasalah, kita cari Tuhan. Tuhan bukan pilihan terakhir. Tuhan adalah yang pertama dan yang terutama.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kembali lagi ya di Atambo siang ini. Saatnya kami sampaikan informasi terkait dengan budaya, tradisi, dan kuliner serta wisata ya, atau pariwisata. Namun kita punya informasi untuk Anda terkait dengan nelayan Sido Mulyo ada asal Tuban gelar tradisi sedekah ini sebagai wujud atas hasil laut. Pendengar, pada Rabu 25 Agustus 2026 lalu, ratusan warga nelayan di Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, gelar tradisi semarak sedekah laut bertajuk Nyawiji Intirto Segoro ya. Ritual tahunan ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki hasil laut sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, menjelaskan kegiatan sakral tersebut murni digagas atas dasar rasa syukur pada nelayan, ya, atas dasar rasa syukur para nelayan pesisir terhadap hasil tangkapan yang mereka peroleh selama ini. Nah, sebab sejauh ini masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya melalui hasil laut. Prosesi sakral diawali dengan tradisi larung saji, di mana warga membawa dan melarungkan sejumlah makanan serta sesaji ke tengah laut sejauh 1 hingga 2 mil dari garis pantai. Nah, usai pelarungan, suasana meriah dilanjutkan dengan berbagai hiburan rakyat seperti pemantasan musik pesisir, pertunjukan kesenian layang tayub, serta aneka perlombaan khas masyarakat pesisir. Sesepuh masyarakat setempat, Suwendi mengungkapkan tradisi ini telah mengakar kuat dan mendara daging di kalangan warga pesisir Sido Mulyo sejak masa lampau. Ya, dan pendengar, Ketua Komunitas Ahmad juga menegaskan pentingnya peran serta generasi muda dalam menjaga keberlanjutan tradisi lokal agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Ia berharap ritual sedekah laut ini dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, itu dia pendengar informasinya. Sebagai wujud syukur atas hasil laut, nelayan Sido Mulyo Tuban gelar tradisi sedekah. Kalau tradisi ini digelar secara terus-menerus, otomatis akan lestari dan tidak akan punah. Maka itu, jadikan kegiatan seperti ini menjadi rutinitas atau kegiatan tahunan sehingga bisa mengajarkan anak-anak muda atau generasi penerus untuk meregenerasikan tradisi ini sehingga tetap lestari sepanjang masa. Oke, informasi ini pendengar Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Jam 2 siang ini.
1: Hutan lokal menyangkut alam, tanaman segala macam ini sudah peninggalan leluhur yang diwariskan kepada kami, lalu ya salah satu kewajiban untuk kami jalankan, kami rawat, kami piara, seperti itu Bapak. Jadi secara alat untuk pasar memahal anak itu sudah berlaku bulan lalu. Berlaku bulan lalu, dan sementara masyarakat umumnya berproses. Ada sini maraknya tebas pakar. Setelah itu ada lagi satu yang mau orang bilang apa? Pakar kon. Jadi tidak ada kolot. Dan selanjutnya seperti yang tadi Bapak katakan bahwa nanti pemegang bibit yang nanti dia tugas pertama, dia umumkan ke semua untuk semua boleh sudah bisa tanam. Kalau tidak nanti tanaman bahkan ada yang tidak tumbuh. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa bulan Juli itu atas anak kemarin mereka juga lihat dari bulan. Begitu bulan muncul, itu mereka sudah katakan bahwa ini nanti alam, dan nanti alam akan tidak terlalu baik. Dan kenyataannya betul, sebentar orang telah sepakat, tapi hampir setiap satu minggu itu ada hujan 2-3 kali, jadi itu memang betul. Mereka meyakini bahwa kalau bulan posisi seperti itu dia miring, berarti alam tidak terlalu bagus, seperti itu. Lalu untuk musim tanam itu yang tadi Bapak sempat singgung bahwa bintang bakal orang bilang nomen, itu juga mereka lihat pada minggu-minggu mana atau hari-hari mana yang ritual adat untuk sudah bisa tanam, seperti itu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Kami lihat secara kasat mata, salah satunya bisa mengurangi residu kimia dan salah satunya bisa menambah kesuburan, tingkat kesuburan tanah untuk memperbaiki struktur tanah itu. Ya, selama ini kami produksi, ada teman, ada kelompok yang lain, ada tawar-menawar katanya mau beli, tetapi dari kami punya kelompok sendiri belum mencukupi untuk di kelompok kami. Kami masih pakai sendiri lah. Ya, ingin ke depan kami bisa produksi lebih banyak lagi supaya bisa dipasarkan kepada teman atau sesama kelompok yang lain atau kepada masyarakat yang ingin membutuhkan. Kalau untuk pembuatan pupuk organik ini kami membutuhkan dari bahan-bahan dari daun-daunan hijau. Contoh daun gamal dan daun toro dan ini namanya itu daun sukmut, itu dicampur dengan cirit ayam atau cirit sapi lalu pakai mesin mol dicampur. Satu. Kalau pupuk organik cair, dia punya bahan bakunya agak beda sedikit. Kalau contohnya tadi pupuk organik padat, itu bahan bakunya itu cirit sapi, dedaunan dengan M4, kita tambah dengan mulase atau gula merah. Nah, gula pasir itu baik. Tetapi kalau organik cair, berarti cirit sapi kita tidak pakai juga bisa. Kita hanya pakai dedaunan dengan ada ke contoh tambahan kalsiumnya itu, kita contoh tambahan ke dengan buah kelapa atau buah-buahan yang lain itu dengan M4, bisa dengan gula merah juga. Karena sejauh ini kita melihat secara kasat mata, salah satunya bisa mengurangi residu kimia dan salah satunya bisa menambah kesuburan, tingkat kesuburan tanah.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

0: siang ini.
1: Oke, Alilia ya, satu lagu daerah Belu hadir menemani Anda semuanya di siang ini, terutama yang tetap beraktivitas ya. Ada yang kalau lagi istirahat atau lagi jalan-jalan sambil dengarkan Pro 1 RRI Tambua, tentunya semakin membuat Anda semangat jalan-jalan, selamat, semangat bekerja, mengusir mengantuk. Tapi mendengar, kami harus sudahi info budaya, tradisi, serta lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Nusantara Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Karena saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah bersama kami di Atambua siang ini.
2: Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia.

Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Jadi,

Menteri Transmigrasi berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kepedulian terhadap korban gempa Flores NTT masih terus berdatangan. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: SRT 77 Merauke, hebat luar biasa!
2: Baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
4: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak? Sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
3: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk Uni Mustafa yang merupakan korban selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya
2: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
3: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya adik Uni bersama bapak mamanya. Jadi ini bertempatan di Kabupaten Ekeo, Kecamatan ASS, Kelurahan Rai 1, di Boatiba RT 08. Jadi adik ini yang tadi ada di video, yang selamat dari kerangkuhan bebatuan. Jadi adik ini bersembunyi di Jambahi.
2: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru. Kami tak ada rumah lagi.
2: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan para korban sekaligus membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Di antaranya penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta optimalisasi investasi strategis. Putri Cahayapurnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
5: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
4: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
6: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
4: Sementara itu, pemerintah melalui era PBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
7: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
8: Jadi sementara 6 titik kalau ada saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Kayu-Pakayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
7: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Rani Paisono Ropik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
9: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan bio listrik. Jadi listrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga sehingga dengan demikian bila ini terjadi ada sumur bor, ada bioblok. Nah ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu
7: dengan strategi pengairan ini pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Namun IKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SME dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
11: Kalau penerbitan obligasi kami belum berpikir ke situ. Dari OIKN ini kami memang dibantu oleh SME ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
10: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah kata Roy juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
12: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua support tax deduction. Jadi support tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Nah, kalau di sini begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
13: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
12: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
10: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Kabupaten Sragen menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan perpipaan yang dapat merugikan ribuan pelanggan terkait adanya penataan trotoar di Jalan Raya Sukowati Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Melato Isan.
14: Pipa primer ya Pak, pipa utama, ACP sampai 2 meter, malah cenderung nambah karena kan ketebalan aspalnya, tapi aman.
15: Proyek beautifikasi atau penataan trotoar dan kawasan perkotaan Sragen yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen mulai memunculkan kekhawatiran. Pengerjaan fisik menggunakan alat berat di kawasan padat penduduk tersebut dinilai mengancam keselamatan jaringan pipa air bersih milik Perumda Air Minum PDAM Tirtonegoro Sragen. Direktur Utama Dirut PDAM Sragen Hanindyo Heru Prayetno tidak menampik adanya potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah antisipatif dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan menyusul dimulainya proyek pengerjaan trotoar yang turut membabat sejumlah pohon pelindung jalan itu. Hanindya menjelaskan posisi jaringan pipa primer atau pipa utama di kawasan perkotaan berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman itu disebut dia bergeser seiring bertambahnya ketebalan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Meski pihak kontraktor dari dinas terkait yang tengah gencar melakukan pembongkaran dan pengeruan, PDAM memilih tidak mau kecolongan. Terlebih kawasan yang sedang dipercantik tersebut merupakan area padat penduduk dengan jumlah pelanggan PDAM mencapai ribuan sambungan rumah SR.
14: Jadi dengan tim cabang satu ya, untuk siap-siaga di situ artinya ketika nanti sebelum terjadi kebakaran kan, nah itu dia harus memonitor di depan alat itu. Kalau kan sudah mendekati elevasi pipa, maka harus manual pakai cangkul tangan. Jadi tidak boleh pakai alat yang lain. Kita akan mengganggu pipa kita. Jadi sebelum kejadian monitor di sana, jadi setiap pagi yang kita tugas. Jadi petugas satu unit kendaraan lengkap dengan ukuran ini standby di sana. Jangan
15: ambil. Terpisah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi mengklaim proyek penataan pedestrian, drainase serta pembuatan ducting tidak akan merusak jaringan perpipaan PDAM. Menurutnya jaringan air bersih berada di badan jalan.
16: Ya, untuk PDAM kayaknya tidak kena karena dia ada di tengah. Sebagai informasi tambahan, di situ desanya kita buka. Jadi vegetasi pohon kita buka, kita buat terang, tetapi nanti pada malam hari akan kita terangi dengan penerangan jalan yang apa ya mumpuni lah gitu ya.
15: Kedati demikian, pihak PDAM Tirtonegoro Sragen tetap menyiapkan skenario terburuk jika insiden pipa tertusuk atau tersangkut kerusakan eskavator benar-benar terjadi. Perbaikan dipastikan membutuhkan waktu bervariasi tergantung tingkat kerusakan antara 2 hingga 3 jam. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Tadi saya juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mendapatkan
18: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia-Selandia Baru Jumat pagi di Hotel Park Hyatt Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal.
0: Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
17: Namun setelah mendengar tadi permintaan, pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI menyebut JNC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JNC ke-13.
17: Namun pada saat ini diajukan ke Indonesia, ada proses yang lebih lanjut yang perlu dilakukan di Indonesia. Ini juga yang mereka sampaikan concern mereka kepada kami. Kita juga tadi bilang kita akan follow up.
0: Saat membuka pertemuan, Menlu Winston Peters menyebut kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama.
19: Terdapat keselarasan yang kuat antara program kerja sama Selandia Baru dan prioritas yang saat ini diusulkan, khususnya yang mencakup keamanan, pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Rencana aksi baru kita untuk 2025 sampai 2029 memberikan kerangka yang jelas bagi kita untuk meningkatkan kerjasama.
0: Pertemuan JNC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028. Dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Masih terkait informasi dari mancanegara. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta implementasi proyek bersama untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Qatar dan Iran menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan kebebasan navigasi, serta menegaskan pentingnya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sehari jelang pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026, antusiasme peserta masih terlihat saat proses pengambilan respek atau perlengkapan lomba. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli, langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih pendengar dan saat ini kami sampaikan bahwa kami telah berhasil GBK di kawasan Senayan, di mana saya sampaikan hari ini di sini merupakan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan dari lomba lari ajang Merdeka Run yang akan dihelat pada esok hari atau tanggal 29 Agustus 2026. Kami sampaikan sejak pelaksanaan atau pembukaan pada hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, antusiasme masyarakat terus terlihat untuk hadir dalam untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run ini. Dan pada informasi yang kami dapatkan, sebagaimana jadwal yang dibuka untuk pengambilan respek yaitu dua hari pada mulai dari kemarin, yaitu di tanggal 27 Agustus sampai dengan hari ini 28 Agustus, ribuan orang telah datang untuk mengambil ataupun memperoleh perlengkapan yang mereka butuhkan untuk perlombaan lari ataupun Merdeka Run besok. Dan ini pesertanya pun datang dari berbagai kalangan. Pada hari pertama kemarin informasi kami dapatkan kurang lebih sekitar lebih dari 5.000-an peserta telah hadir untuk mengambil respek ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan pada hari ini diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah karena targetnya memang lebih dari jumlah tersebut. Dan bisa kami tambahkan juga nanti nantinya para peserta yang datang mengambil respek ini juga bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun aktivitas yang ditawarkan oleh berbagai booth dari sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya bisa kami sampaikan, saat ini saya berada di samping booth dari Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS yang menjadi salah satu pendukung dari kegiatan Merdeka Run besok. Ini para peserta yang sudah mendaftar ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh booth dari Merdeka Run, seperti membuat photobook, ikut photobook, dan juga mendapatkan hadiah hiburan dari LPS dengan memutar roda keberuntungan ataupun lucky wheel. Sementara itu sejumlah booth ataupun tenda dari sponsor ini juga menggelar beberapa kegiatan lainnya yang tentu saja meramaikan dan ikut memberikan antusiasme kepada masyarakat yang ikut menjadi peserta pada ajang Merdeka Run 2026. Dan Merdeka Run sendiri penyelenggara merupakan ajang lomba lari yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati HUT RI ke-81. Dan tahun ini merupakan tahun pelaksanaan yang kedua, di mana tahun perdana atau pelaksanaan perdana telah berlangsung tahun lalu. Dan untuk tahun ini sendiri ditargetkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menargetkan kurang lebih 12.000 peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait berapa jumlah pendengar, maksud kami berapa jumlah peserta yang hadir untuk mengambil respek dan pay nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang merupakan kedua penutupan pengambilan respek. Jadi pembukaan ataupun pengambilan respek ini jadwalnya dibuka mulai dari 10 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan telah berlangsung sejak kemarin sampai dengan hari ini di sehari jelang pelaksanaan Merdeka Run 2026. Dari kawasan Senayan, Mira Pili Belolipoti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Malia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Matahari panas bersinar terang, duduk di bawah pohon kamboja, hati tenang, pikiran pun senang, mari berdendang di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saatnya kembali Anda bergabung di Prodangdut untuk edisi hari ini, Jumat ya, 28 Agustus 2026 ya. Ada saya Arda Fahik yang masih setia menemani Anda ya. Di sini sudah kita siapkan lagu-lagu dangdut yang pastinya buat Anda bisa bergoyang atau berdendang ya, mengusir ngantuk, dangdut Nela Karisma, Geser Kiri Kanan, Rifa Nabila, Manja Bareng, Ice Trisnawati, Untuk Apa Bercinta, Lolita Jangan Mengganggu Pacarku, Ovi Sofianti, Gojek King ya, Aksido, Selendang Saputanghan, Kristina Mabul dan Wensin, Yat Stami, Curi-Curi Hatiku, Yusnia, Gubuk Derita, Ike Nurjana, Terlena. Nah, itu dia lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo semua pendengar RRI, di mana saja berada yang lagi pantau siang hari ini. Dengan harapan Anda sehat dan bahagia selalu ya. Yang lagi stay bersama kami di streaming rri.co.id, kemudian yang lagi pantau lewat RRI Digital dan juga frekuensi 91,5 MHz di Alor, di Malaka, TTU, Atambua. Terus yang lagi pantau di Facebook juga boleh ya. Kita sudah kasih kesempatan untuk Anda semuanya boleh bergabung di Prodangdut di line telepon, SMS, WhatsApp ataupun voice note di 081 di 0812 4601 2202. Oke, rupanya sudah ada yang tidak sabaran untuk bergabung ya. Kita langsung saja sapa di ujung telepon. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore. Prodangdut dangdut adalah kita. Apa kabar? Sehat
1: tuh? Alhamdulillah sehat Mas Edi ya. Mudah-mudahan Mas Edi juga sehat dan bahagia.
2: Puji Tuhan, puji kan. Seperti masih seperti yang dulu, menurut Arda. Gubuk bambu aja ya. Gubuk cerita apa gubuk bambu?
1: Gubuk derita ya. Ini semuanya pada gubuk. Lupa. Jadi gubuk derita dari Yusnia. Ah,
2: mantap sekali lagu lama. Spesial lagunya ya. Spesial okay. Aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita bakar aja yang punya vokal pulang ngadain sama keluarga. Ada yang cantik yang bisa sombong sama si yang bilang sore. Sayang tuh.
1: Oke, okay, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah bergabung. Ditunggu ya lagunya dari Yusnia, Gubuk Derita. Oke, okay. Untuk Mas Edi, terima kasih banyak. Selain itu, kira-kira siapa ya yang mau datang lagi? Yuk datang. Yuk mari, yuk berdatangan. Daripada sepi sendiri menanti atau menjelang libur akhir pekan, Anda bisa bergabung. Karena ada ya, sudah yakin ada juga yang sudah siap-siap untuk mau akhir pekan karena besok hari Sabtu ya. Pokoknya apapun kegiatan Anda, tetap semangat, ceria, dan jangan lupa bahagia. Karena hati bahagia, pikiran sehat, pasti kita, tubuh kita akan selalu sehat. Kalau pikirannya tidak bahagia, ditambah lagi dengan isi dompet yang mulai berkurang di tanggal tua, itu ada yakin ya, puyeng di mana-mana. Ya, daripada puyeng mikir yang tidak-tidak, mendingan kita berdendang saja di Prodangdut Pro 1 RRI Atambua. Baiklah Mas Edi, kita mau kasih lagunya nih. Ada mau kasih lagu tadi request oleh Mas Edi dari Yusnia dengan Gubuk Derita. Ya, untuk Anda mudah-mudahan lagu ini dapat menghibur, memberikan semangat ya. Yang bekerja lebih bersemangat lagi, yang mengantuk, ngantuknya hilang. Tapi ikut bergoyang ya, jangan hanya dengar. Setelah ikut bergoyang, nanti gabung juga untuk request lagu dangdut.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video,

0: Prodangdut. Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Raria Tambua. Kita kembali lagi di Prodangdut untuk hari ini ya. Kita sapa selanjutnya. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita. Kok lemas suaranya nih? Ngantuk ya?
0: Oh, oh tidak. Oke, dengan Bunda Ima. Aduh, ya
1: apa? Iya, Teresa ini, atau Arda nih?
0: Ini sama Arda ya, Bunda Ima.
1: Oh iya, Arda, selamat siang. Selamat sore sudah.
0: Iya, gimana? Mau mere baik kok?
1: Mau mere ya, puji Tuhan sudah membaik lah.
0: Membaik ya, mudah-mudahan.
1: Iya, sudah membaik. Dibanding hari-hari kemarin, hari ini ya puji Tuhan cukup baik.
0: Iya, berarti Bunda Ima juga merasakan gempa itu ya?
1: Sangat merasakan.
0: Oke, tapi ya perlahan-lahan bisa pulihlah dari kejadian itu, gitu ya Bunda?
1: Iya, iya.
0: Oke, Bunda mau request lagu apa ini siang ini?
1: Lagu apa yang ada Arda siapkan, minta maaf
0: ada
1: ya.
0: Ada Mobil dan Bensin, ada Curi-curi Hatiku, Terlena, Manja Bareng, Untuk Bercinta, Kopi Dangdut, Rumput Tetangga.
1: Apa tadi yang pertama tadi?
0: Oh, Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, itu
1: supaya
0: ya.
1: Supaya lancar perjalanan, kalau ada bensin pasti lancar kan?
0: Betul, betul, betul. Oke, salamnya okay. Silakan.
1: Nah, salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Arda bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Teman-teman ya yang ada di Timur Leste, yang ada di Kepa, di Atambua, di Kupang, di Ende, selamat sore semua. Ada di Palu, di Serui, Fak-Fak, semua-semua deh yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung ya, selamat sore, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat okay. Ada, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih kembali Bunda Ima, selamat sore.
1: Terima kasih.
0: Iya, dari Bunda Ima Maumere, lagunya Ditunggu Mobil dan Bensin. Baik, pendengar Prosa itu Raria Tambua, kita terima lagi satu penelpon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Arda.
0: Sore juga dengan Kakak Viro Tamonop.
2: Ya Kakak.
0: Apa kabar Kak?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
0: Oke, syukurlah. Kakak mau request lagu ya. Apa?
2: Lagunya Kopi Dangdut Kakak.
0: Oke, Kopi Dangdut siang-siang, mantap ya. Baik, ya. Salamnya untuk siapa-siapa saya nih Kak?
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Terus, ya. Buat semua sahabat, ada Ibu Finti Kanan di Ayo Tupas, Mama Ina sekeluarga di Misi Misi, Mama Jusen sekeluarga di Uen Lasi, Kakak Yusaka Sifatu Venu, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Tanu, Bapak Tirosa, Bung Tio di Tumbakun, Putra Cisir, Ibu Delvi Panafanu sekeluarga di Jabatan, ada Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Pak Henry, Ibu Yusin di Cimeru, Pak Manasrun, Pak Wijang,

0: Daniel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bunda Ramos, Bujang Gawayata, Mama Zena,
1: iya,
0: Bang Hadi, Bang Le, Putra Tera.
1: Ya, semua Bapak saja ya.
0: Ya, Bapak Usia sempat ini sekeluar jadi satu kota, Kakak Ratna Lace sekeluar jadi Nolbana. Untuk semua-semua caca yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kompak persahabatan lewat udara.
1: Baik.
0: Untuk Kakak Arka, terima kasih banyak. Selamat sore Kakak.
1: Baik, kembali lagi dan selamat sore dari Vero Tamonob di TTS Putun ya. Dan mendengar RRI Tambua, untuk Anda terima kasih Anda sudah bersama Arda dan tim Tambua siang ini di program sesi yang pertama. Saatnya Arda harus akhiri kebersamaan kita di sesi pertama. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Trisa Manehat. Untuk Anda, selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut.

0: Ya, dipinjelaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar yang mana saja berada, pecinta Pro Dangdut, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di program Pro Dangdut untuk sesi kedua setelah tadi sesi pertama bersama Kak Ardea. Selamat sore buat semuanya, semangat untuk aktivitas yang dikerjakan ya. Oke, di sesi pertama tadi yang belum sempat gabung, boleh gabung sekarang di line telepon 0812-460-10202 ya, silakan. Dan tentu boleh WhatsApp, boleh SMS juga ya, di nomor yang sama 0812-460-10202. Oke, saya sapa yang sudah gabung, ada Kak Fenty. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut, sehat-sehat terus.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah Oke deh, Kak Fenty apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik kakak.
0: Oke deh, puji Tuhan. Lagu yang mana kakak?
1: Iya kakak.
0: Mau lagu yang mana?
1: Hari ini nomor 10.
0: Baiklah, silakan salam-salamnya.
1: Yang pertama terus, yang bertiga kita semua dan salam sehat selalu. Lanjut buat sahabat, ada Bunda Desi, ada Bella, ada Kak Nara, ada Bapak Pen, ada Bung Rosa, ada Maya Fatara, ada Putri Kusuma, ada Bapak Edi, ada Mas Edi, ada juga Bung Oke, ada juga Maina, ada Vero Tengono bersama Maria, ada juga Maangro dan Bung Marcel, ada juga Papi Fernandes, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Profesor Dari Atambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak selalu buat Kak Trista. Terima kasih banyak, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih banyak, selamat sore juga Kak Fenty sudah menyapa kita dengan lagu pilihannya 10 curi-curi hatiku. Dijaga baik-baik biar tidak itu ya kecurian. Terima kasih, semangat selalu Kak Fenty. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita waktu beri ruang rindu.
0: Oke.
2: Apa sehat dong?
0: Iya, sehat.
2: Enggak ngantuk ya.
0: Itu urusan saya. Itu masalahku.
2: Iya, sudah. Kritik sama sih ya.
0: Yang mana?
2: Itu.
0: Ah, Mas Edi enggak puas ya. Tadi lagunya udah kan?
2: Itu sama
0: sih. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Spesial aja. Buat
0: mau
2: rumah aja ya,
0: kurang
2: hati-hati ya,
0: kan
2: buat keluarga.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Yudi sudah gabung lagi di sesi ini. Tadi udah gabung sama Kak Arda ya, lagi di sini ya. Ice Trisnawati, lagunya dinantikan saja. Oke, saya sapa lagi di line teleponnya. Siapakah dia? Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kakirisya yang bonita.
0: Terima kasih Kak Hadi, sehat ya?
3: Gimana? Sehat-sehat puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat.
3: Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat juga ya.
3: Oh, puji Tuhan lah ya. Kalau cuaca gimana sehat kan?
0: Cuaca selalu sehat, kita aja yang menyesuaikan ya. Oke.
3: Bila aku melihat terusnya, kalau ini nggak monitor ya, baru monitor ini.
0: Bagus lah, udah maaf, udah maaf duluan ya.
3: Hahaha. Bila aku lebih apa ya, dibacain kalau boleh.
0: Nggak boleh lah. Rumput tetangga geser kiri kanan, manja bareng untuk apa bercinta, jangan ganggu pacarku, gojeking selendang sapu tangan, curi-curi hatiku terlena. Itu aja, mau yang mana?
3: Yang mana yang bagus ini?
0: Kenapa
2: rumput,
0: sih?
2: Rumput tetangga juga bagus loh.
0: Kenapa virusnya masih lari sampai dunia sana? Janganlah, Mas Edo udah tobat. Jangan lagi kah dibikin-bikin lagi.
2: Begini atau begikin aja lah, kalau enggak begikin aja.
0: Oke.
2: Oke lah.
0: Itu aja lah. Oke, salamin sudah.
2: Berkat-berkat yang bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu bersama keluarga di sana.
0: Min.
2: Ada Marina 22, salam saya selalu bersama juga di sana. Ada Maria, ada Yumezega juga, ada saya ketemu Bang Edi ya. Ada Sabir, saya lagi Putri dan semuanya aja lah kayaknya. Karena tinggal bikin lagi ya, itu nggak lama lagi. Ya.
0: Enggak apa-apa. Habisin aja durasinya.
2: Ya lah, kasihan yang di belakang.
0: Udah. Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Obrigado bara. Kak Hadi di Pulau Nias, terima kasih sudah datang ke Atambua, Kota Perbatasan ya. Selamat kembali ke tujuan. Semoga selamat yang pastinya ya. Selamat sampai di tujuan. Duduk-duduk manis aja ya, lewat udara cepat seperti itu, tinggal mencet trut sampai lalu diputusin sudah. Tetap kembali ke tempat semula. Terima kasih Kak Hadi. Saya siapa lagi? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Tessa.
0: Selamat sore, siapa ini?
4: Aku di hatinya Kak Tessa.
0: Kemana? Baik toh Kak Bella.
4: Tuhan kata baik, sehat selalu Kak
0: Tuhan. Pikir mesti datang malam.
4: Bangun
0: dari tadi dan sudah terlambat bangun toh. Oke deh, Kak Bella sayang mau lagu yang mana?
4: Lagu yang mau bareng.
0: Hah, begitu kok?
4: Ya, mau bareng.
0: Oke deh, oke salamnya.
4: Oke, salam saya buat Kak bersama LPR akan diambil tugas sore. Sampai saya tugasnya tetap semangat, salam sehat semuanya. Teman-teman yang lewat, ada Abang Hadi, ada Kakak Lina, ada Kakak Senti, ada Sere, ada Kakak Yusen, ada Mama Yusen, ada Mama Ula di Indonesia, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Tiresa, ada Ibu Yusen bersama Pak Henry, selamat sore, ada Pak Oke, ada Maria, ada Mas Edi, ada Kakak Nara, ada Bapak Pendi RT Nari, ada Kakak Andre, ada Abang Damat, ada Abang Bejangga, ada Ibu Desi Langma, ada Abang Re, ada Putra Tela, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bapak Pudi Welewaru, dan juga ada Kakak Angus di Tumarlesu. Bersama semuanya yang lebih monitor, di mana pun berada semuanya, selamat sore. Salam sehat, yang lagi beraktivitas tetap semangat. Buat kata-kata, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Bella sayang udah gabung sore ini. Semangat selalu, dinantikan saja ya lagunya Manca Bareng katanya. Oke, semangat selalu untuk semuanya ya. Yang masih mau gabung di line telepon silakan ya, sebelum nanti Trisa hadirkan lagunya dan akhiri ya sekaligus, karena masih ada beberapa lagu ya, banyak lagu loh. Sementara durasi waktu kita juga hampir selesai, so buruan gabung sebelum Trisa akhiri. Di WhatsApp ada Kapucung Gawayata, katanya selamat siang muda Trisa, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih lewat lagu pilihan nomor 4, alternatifnya 7, Pucung Gawayata dari Alor Padang Alangin. Berbagi salam Sapurata buat semua fans setia Pro Dangdut RRI Tambo di alamatnya masing-masing. Spesial aja buat Bunda Teresa bersama kru Pro Dangdut di studio dan sahabat setia fans RRI Pro Satu Tambo. Ada Ibu Vero Tamono dan Kak Bella yang baru lewat. Iya, Kak Bella baru lewat. Terima kasih salam persahabatannya. Ada Bunda Desi, ada Maria Fatar, ada Putri Tunggal, ada Bang Tobi Ninabu, ada Bang Fidel, Mama Ina, ada Tiara, ada Marina, ada Ibu Fendi, ada Putri Retak, ada Putri Kusuma, ada Putri Kelana, Putri Tunggal, ada Putri Kiraman, ada Om Aten, ada Mama Sina, Bang Immanuel, ada Bang Damus, Bang Nara, ada Putra Lomasi, ada Putra Tanjung, dan tak ketinggalan buat orang-orang terkasih di rumah Latawati. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Selong, terima kasih juga ya Kak Pujangga. Apa kabar Padang Alang? Semoga semuanya aman terkendali di sana, dan Kak Pujangga bersama orang-orang terkasih tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati juga.

Okay, tidak ada yang bergabung. So, langsung saja ya, kita nikmati lagu-lagunya. Selamat bersemangat untuk aktivitas yang Anda kerjakan. Ya, tidak ada alasan untuk tidak semangat setelah selesai istirahat siang. So, semangat ya. Maju mundur, pokoknya geser kiri, geser kanan, biar cepat-cepat cus selesai semua yang harus dikerjakan. Kalau bisa diselesaikan, jangan ditunda ya, biar semuanya beres-beres dan beres. Semangat selalu dan tetap bersama kami pendengar. Nanti kami informasikan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan sesi UMKM bicara ya, ekonomi kreatif seperti itu ya, dengan sebuah topik bangun identitas merek lokal. Dan Anda juga bisa mengaksesnya melalui channel YouTube kami, RRI Atambuah Official. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung di sesi ini, di produk hari ini yang pastinya, yang tidak gabung tapi tetap setia bersama kami. Semoga produk bisa menghibur Anda semua ya. Semangat selalu, kita berjumpa lagi di produk edisi berikutnya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pendengar, pengaruh utaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tangkapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang melesat. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi World Bank .org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Dengan demikian, informasi berkaitan Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, selamat sore pendengar Radio Tambun di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambun. Selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini. Apapun yang hendak Anda selesaikan, semoga semuanya dapat Anda selesaikan dengan baik dan tuntas tentunya. Ya, pendengar, seperti sudah kami informasikan untuk Anda sebelumnya tadi di sesi ekonomi digital, ya, layanan siaran ekonomi digital e-commerce hari ini, kita akan mengetahui bagaimana cara menciptakan merek yang kuat, apa saja strategi branding yang efektif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Belu. Temukan jawabannya dalam perbincangan berikut ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, akan dipandu oleh presenter Bung Epi Mau dengan narasumber Ibu Yumin Cepinet STH CLC selaku marketing trainer UMKM yang akan membahas tentang bangun identitas merek lokal. Kita akan ikuti perbincangannya atau Anda juga bisa aksesnya melalui channel YouTube kami di RRI Tambua Official. Kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut ini.

tepatnya sesuai dengan ini membangun identitas merek lokal. Kenapa harus dibangun? Bukankah lokal itu sudah punya identitas tersendiri dan melekat? Tetapi kita masuk di dunia pasar digital, harus kita pahami

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Epi. Kita di program Ekonomi Digital. Hari ini kita mau bahas tentang satu topik, yaitu membangun merek lokal. Tepatnya sesuai dengan ini, membangun identitas merek lokal. Kenapa harus dibangun? Bukankah lokal itu sudah punya identitas tersendiri dan melekat? Tetapi kita masuk di dunia pasar digital, harus kita pahami, tidak kenal maka tidak sayang, itu betul adanya. Dulu sebuah produk kita buat menarik, kita jual laku, sudah cukup. Sekarang tidak cukup di situ. Kalau sudah laku atau sudah laris, arahnya kemana? Bagaimana supaya orang kenal? Saya punya narasumber, pelaku UMKM aktif, punya brand, brandnya di NTT cukup ternama, bahkan sudah merambah sampai luar, luar regional, luar Indonesia, juga ada, sampai merambah ke Timor Leste. Mungkin Anda pernah dengar produk minyak kemiri, ya? Pernah Anda dengar, atau Anda mungkin sudah pakai juga, namanya Norakal. Nama yang unik dari pengenalan yang unik dan akronim yang unik, ya, Nona Rambut Ikal. Nah, beliau saya hadirkan di studio hari ini. Ipen Yuminche Pinat CLC, STH CLC. Selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Ipi.
0: Jumpa lagi. Ya. Saya berterima kasih karena di sela waktu yang begitu banyak, sekarang juga beliau fokus ke pertanian juga, tapi hadir di studio. Ini satu kebanggaan besar kan.
1: Terima kasih.
0: Kita bicara tentang bangun identitas merek lokal. Tadi memang banyak pertanyaan ya yang ada di otak saya, tapi yang paling pertama kan setidaknya lokal itu kan sudah terpampang, dia punya identitas toh, dari Belu. Contoh kita kasih sedikit desain kain adat, oh ini dari Belu. Tetapi kenapa harus identitas ini harus diperkuat atau harus dibangun lebih besar? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Ini berhubungan dengan ekonomi digital ya, bagaimana UMKM kita naik kelas dan bagaimana ketika kita ada di pasar yang hari ini sangat-sangat besar ya. Pasar digital itu unlimited. Jadi, siapa yang masuk ke pasar digital itu artinya kita siap untuk masuk ke gelombang yang lebih kencang, kita masuk ke samudra yang lebih luas. Dan di situ saya mau buka penjelasan dengan begini ya, Pak Epi. Kalau sebagai wirausaha atau sebagai pemilik produk ya yang berjualan, kalau kita jualan kita laku sekali itu mungkin keberuntungan. Tetapi kalau dia laku berkali-kali itu sistem yang kita bangun. Ya, itu memang dengan sengaja kita melakukannya. Dan untuk orang bisa berulang kali mengakses produk kita, mencari produk kita, dia harus, produk kita harus mewakili identitas kita. Kenapa saya bilang mewakili identitas kita? Karena produk itu mewakili pembuatnya, penciptanya. Begitu. Jadi, kita sebagai pembuat produk, sebelum produk itu jadi, mungkin di awal karena kita belum ya punya mindset as entrepreneur yang kita sudah tahu cara bermainnya, gamenya, mungkin kita masih coba-coba. Tapi saya senang melalui RRI Pro 1 kita terus mengedukasi masyarakat, edukasi para pelaku usaha supaya mereka dari awal tidak learning by doing tapi terus upgrade. Jadi salah satu yang penting sekali untuk dikerjakan oleh seorang pebisnis, seorang yang punya produk, seorang UMKM adalah memikirkan identitas produk, dalam hal ini merek produk. Nah, kan bilang tadi lokal ya, sebenarnya kita tidak perlu karena kebiasaan kita kan kita jual ke mungkin kenalan atau orang-orang yang sudah tahu kita. Tetapi identitas itu juga sebenarnya mendokumentasikan kualitas kita. Jadi kayak misalnya kita dikenal hari ini di dengan produk, contoh saya minyak kemiri murni, itu minyak kemiri murni dan minyak kemiri bakar Norakal misalnya. Tapi orang bisa, jadi orang bilang karena sudah sering order ke saya, oh ini Norakal, ini sudah ada ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu harus kita dokumentasikan di dalam identitas kita itu.
0: Nah, ini juga Bu, persoalan mendokumentasikan. Mm-hmm. Kita harus, tentu harus ada paten yang kita bangun ya Bu ya.
1: Benar. Nah,
0: membangun identitas merek lokal ini juga soal paten yang kita punya. Mm. Banyak orang yang saya lihat eventnya dari sekian banyak produk lokal itu, ternyata kita tidak ada kesadaran untuk menetapkan hak kekayaan intelektual itu.
1: Nah,
0: apakah ini juga ikut berpengaruh Ipen?
1: Iya, sangat. Menurut saya sangat berpengaruh ya. Hari ini negara sudah buat sistem ya, kalau kita lihat ya, semua pelaku usaha itu harus punya NIB. Nah, setelah itu, setelah punya NIB, kalau dia sudah mulai berproduksi, dia juga harus masuk ke HAKI. Misalnya kalau punya merek ya, dia harus terdaftar di hak kekayaan intelektual supaya haknya dilindungi atau diketahui oleh negara dan juga dilindungi oleh negara. Itu sebenarnya hak dari pelaku usaha, cuman memang tidak banyak orang yang tahu ke situ. Nah, masalah lain juga ya Pak Epi, menurut saya kurangnya pengertian dari pelaku usaha bahwa satu identitas produk itu mewakili nilai dari produk itu. Iya.
0: Oke.
1: Iya. Jadi di situ ada nilainya. Jadi sebenarnya kan sebelum kita buat usaha, harusnya ya, harusnya kalau yang pebisnis sudah kelas atas, mereka sudah mewarisi, mungkin mereka sudah generasi kedua atau generasi ketiga, mereka sudah tahu bahwa oh, untuk berusaha tidak saja mulai daripada keinginan kita atau coba-coba dan lain, tapi mulai dari value yang ingin kita beri kepada orang lain gitu. Nilainya, jadi kalau kita lihat value-nya apa gitu. Terus target kita ke siapa gitu. Mulailah kita mulai bikin produknya, dan untuk produk ini biar dia cepat ditangkap, kasih nama dia siapa gitu.
0: Nah, ada itu keunikan sebenarnya yang harus kita bangun, iya, yang kemudian jadi brand begitu ya Bu ya.
1: Iya, sejatinya kalau kita mau jadi pelaku usaha, identitas dari atau merek itu ya, dia harus bisa mewakili karakteristik, dan semakin unik semakin bagus, sehingga tidak bisa ditiru. Kan begini, kalau orang bilang ah ini misalnya nama, contoh ah nama, oh nama siapa, contoh nama UPI pasaran itu.
0: Oh,
1: jadi akhirnya kan tidak unik lagi. Tapi kalau UPI, oh UPI ya, oh cuman satu itu, akhirnya dia dengan nilainya orang kenal, oh Norakal ya, itu saya tahu tuh produk asli alami. Jadi dia mewakili nilai,
0: dia sudah mendeskripsi.
1: Nah, benar ya. Contoh kalau misalnya kita cari ya, itu yang kalau tekniknya kan yang namanya brand. Kalau merek, terus ada brand, terus ada branding. Nah, itu kan seringkali disebut ya, tapi banyak orang menurut saya kurang memahami gitu. Kurang memahami apa itu brand, apa itu branding. Nah, contoh ya, contoh brand itu, nama saya Yuminche Pinat, itu brand saya. Terus ketika saya bilang ke Pak Epi, saya memperkenalkan diri, saya Yuminche Pinat, pekerjaan saya yang utama adalah pelayan hamba Tuhan. Selain itu saya juga punya kesibukan lain sebagai coach dan juga sebagai entrepreneur, dan juga selain juga aktif di pertanian dan peternakan. Itu namanya branding. Jadi yang orang tangkap tentang Yuminche Pinat bukan lagi namanya, tapi isinya. Itu namanya branding. Nah, ketika Yuminche Pinat ditulis di gelas, ditulis di ini, itu namanya merek. Iya.
0: Oke, saya mengerti ya.
1: Jadi merek itu sampai, cuman di kayak Om Epi namanya merek.
0: Merek.
1: Ya, mereknya. Oh, ini. Jadi kayak capnya itu nama merek. Tapi merek itu kan sebenarnya mengandung brand. Ada brand di situ, ada identitas, dan waktu saya mengkomunikasikan itu namanya branding. Saya lagi aktivitas branding, memperkenalkan. Siap.
0: Okay. Ini yang membuka cakrawala okay. berpikir kita. Kan selama ini memang betul lah keadaan yang kita alami. Iya, benar Bu. Ada merek, contohlah tadi Ibu sampaikan Norakal.
1: Iya.
0: Tetapi kita lupa untuk membranding Norakal itu apa.
1: Iya.
0: Iya kan? Mm-mm. Persis seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, karena itu di sore ini pelaku UMKM coachingnya gratis karena beliau kita undang dalam tanda kutip untuk melatih sebuah komunitas. Beliau sangat sering lekat sekali dengan komunitas UMKM. Jadi kalau beliau coaching itu atau datang untuk melatih, beda lagi. Harus ada yang beliau tanda tangan gitu. Tapi karena untuk RRI beliau selalu ikhlas
1: untuk masyarakat,
0: ya, untuk masyarakat.
1: Untuk literasi. Nah,
0: kita harus start dari mana? Karena tadi saya sempat tangkap kata Bu Yupi, kita mulai dulu. Nanti learning by doing itu sampai kapan? Jadi harus ingat konsepnya dulu. Jadi mereka yang sekarang sudah berjalan kemudian belum terpikirkan dalam tanda kutip membranding itu, apa yang harus mereka lakukan?
1: Okay, jadi secara singkatnya, pertama harus dengan pertanyaan, saya buat ini untuk apa? Ya, jadi setiap perjalanan itu punya cerita. Nah, kenapa bisnis-bisnis di luar itu, ya, misalnya merek-merek kayak contoh merek-merek dari luar itu kayak lebih cepat masuk, karena mereka tidak jual produk, tapi mereka jual cerita dari sejarah dari lahirnya produk itu. Nah, jadi kalau sebagai pelaku UMKM, mungkin kita bergeraknya karena kita butuh, ya, kita butuh sampingan, ya, kita itu jadi daya dorong kita untuk melakukan sesuatu. Berarti nilainya kita ingin memberi lebih mungkin untuk keluarga kita kah, atau apa. Terus, nah, ini yang sering kita sebagai usaha lihat, apa yang bisa kita lakukan supaya nilai yang kita pegang itu bisa sampai kepada orang lain. Nah, jadi di awal kita harus tahu kenapa saya melakukan ini. Lalu pertanyaan kedua, untuk siapa saya melakukan ini? Pertama dari diri sendiri, kenapa saya masuk ke sini, why-nya. Terus nanti kita sudah ketemu, oh saya melakukan ini karena A, B, dan C gitu. Lalu setelah saya dapat nilainya untuk diri saya dan saya validasi itu baik, itu ya saya konfirmasi terus ini memang bagus untuk saya lakukan. Lalu saya bertanya lagi, saya siapa yang membutuhkan ini? Target saya siapa? Gitu. Misalnya kita mau jualan cemilan untuk anak kecil, anak TK. Karena mungkin sebagai ibu saya butuh sampingan, tapi yang kedua anak-anak saya kepaut sering jajan sembarang, gitu. Terus saya mau bikin cemilan untuk anak TK. Itu namanya kan berbeda untuk cemilan orang kantoran. Ya, jadi target itu sangat menentukan siapa yang akan menerima nilai dari produk kita. Ya, jadi yang pertama kenapa saya melakukannya, yang kedua target saya siapa, terus yang ketiga kalau kita sudah tahu dia, saya target itu kira-kira produknya bentuknya seperti apa gitu. Bentuknya apa, misalnya makanan kah, minyak rambut kah, atau apa gitu. Produknya apa, itu akan sangat menentukan identitas produknya. Ya kita akan memberi nama, contoh saya memberi nama Noraka karena kan ada ceritanya, terus targetnya juga jelas ya ke siapa. Terus nanti identitasnya untuk lebih masuk ke kepala orang entitas itu apa begitu. Nah, jadi itu menurut saya tiga pertanyaan wajib yang harus ditanyakan sebelum kita melahirkan satu nama atau identitas dari produk.
0: Bu, sebenarnya kalau terkonsep dari awal tidak ribet ya.
1: Iya, makanya hari ini mau mulai usaha jangan karena modal nekat. Selain nekat, harus mulai belajar. Kekurangan UMKM kita kalau sudah mulai untung tidak mau upgrade. Sekarang itu bahkan sebelum memulai usaha kita harus berpikir meminimalisir kerugian. Jadi kita harus cara meminimalisir dengan apa Pak Epi? Ya belajar, sekarang sudah banyak kursus, sudah banyak tontonan, sudah banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Oh, orang sukses bikin usaha itu seperti ini. Iya.
0: Bahkan Bu Yupi kan kasih trainingnya itu online by Zoom.
1: Iya, nah. Saya punya satu, sekarang saya lagi mendampingi namanya ya, bekerja sama dengan UMKM kita dari Bali. Saya punya namanya kursus UMKM. Itu kita tidak langsung terjun ke produk, kita iya. Mulai dari kalau saya berbasis nilai-nilai yang saya pegang, yaitu saya mulai dari Tuhan tuh peduli dengan kita. Jadi mental sebagai seorang entrepreneur itu dibangkitkan dulu, lalu sampai kepada dia melihat peluang, buku dan seterusnya, sampai dia jadi kan begini ya, garis tangan setiap orang itu kan beda ya.
0: Iya benar.
1: Tidak bayangkan kalau setiap orang berpikir itu nilainya, dan dia lalu melahirkan sesuatu, banyak produk dari NTT.
0: Bu, ini yang menjadi kendala kita.
1: Iya.
0: Karena tadi fondasinya tidak kuat. Bagaimana kita membangun brand? Bagaimana kita membangun merek ini dengan wow? Mohon maaf, kita contohkanlah karena memang saya takut sebut merek lain, tapi karena merek yeah. Kebetulan Nora kali yeah. Ibu punya
1: yeah.
0: Kan Ibu pernah cerita, sudah sering kali beberapa kali kita ketemu, itu bukan
1: lahir dalam semalam,
0: 1-2 tahun atau semalam ya, atau buka mata lalu jadi yeah. Ya itu butuh prospek ya, karena Ibu sudah learning by doing, maka Ibu tidak ingin yang lain ikut, jangan, karena yeah. Learning by doing yeah. Itu akan sangat berat. Tapi ada juga begini Bu, begitu dia keluar, dia eksisnya minta ampun, tetapi 1-2 tahun kemudian dia hilang. Ini karena apa?
1: Ya, karena yang paling susah itu adalah mendokumentasikan kualitas, standar mutu. Itu yang paling susah. Hari ini dia bisa bagus, tapi kalau dia tidak bisa mempertahankan kualitas, dia akan turun.
0: Beberapa waktu lalu, saya lihat di postingan Ibu ada dari BPOM ya, mohon maaf ya, ada BPOM datang, mereka pakai itu. Apa yang mereka teliti dari situ? Apakah ini kualitas atau standar kualitas yang mereka inginkan atau standar produksi kah?
1: Dari BPOM itu yang pasti mendokumentasikan kualitas, dan itu dilihat dari prosedur kerja kita. Jadi sebenarnya kalau sampai ke, makanya kan sebenarnya di usaha apapun ya, kalau berbasis makanan sama berbasis kosmetik itu kan sudah ada standarnya. Kalau makanan PIRT, kosmetik dia harus BPOM ya. Nah, yang diteliti, yang dipantau oleh BPOM itu adalah cara kerja kita. Karena cara kerja yang baik itu menunjukkan indikasinya adalah kualitasnya terjaga. Nah, jadi kita harus punya administrasi. Kita sebagai orang yang di, misalnya saya punya rumah produksi ya, punya produksi itu dia harus ada SOP. Dia sudah harus ada SOP. Terus dia sudah harus ada dokumen yang terkait dengan SOP itu. Lalu dia juga sudah ada namanya standar kualitas. Misalnya speknya apa? Saya mau bikin minyak kemiri yang saya mau itu standar. Jadi sebenarnya BPOM itu tidak menilai kualitas produk kita, tapi BPOM memastikan bahwa apa yang kita sounding ke masyarakat itu tidak menipu masyarakat. Misalnya saya bilang ini minyak kemiri murni, kalau saya dalam prosesnya saya campur, berarti saya tidak bisa klaim murni, begitu. Jadi sebenarnya BPOM itu hanya mengawasi apa yang kita sebut di dalam namanya positioning iklan kita, dan pastikan bahwa masyarakat menerima sesuai hak mereka. Mereka membeli karena mereka baca iklan kita kan. Jadi ya kamu harus beri sesuai itu. Nah, makanya itu sangat penting kita ketelusuran produk itu. Nah hari ini ya saya tambahkan ke Om Epi, Pak Epi, sebenarnya hari ini bisnis itu tidak lagi lihat brand atau merek. Kita harus jual cerita, bangun dengan cerita. Makanya hari ini banyak rumah produksi yang dibuka supaya ketelusuran produk itu jelas, karena yang dibeli orang bukan lagi produk, orang beli kepercayaan, orang beli kualitas, itu orang beli dia punya kenyamanan, orang beli kesehatan, orang tidak beli enak, orang tidak beli cantik, orang tidak beli sesuatu yang wow, tapi orang mau pastikan prosesnya benar.
0: Nah ini Bu, ini kan soal komitmen ya.
1: Iya yeah.
0: Karena kita branding tadi ditanam di dalam otaknya konsumen. Nah, ketika mereka belanja, Mereka bukan hanya belanja produk yang akan mereka gunakan, tapi mereka belanja kepercayaannya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, karena itu apa yang harus kita yakinkan ke mereka bahwa ini memang pure minyak kemiri.
1: Nah,
0: bagaimana itu Bu?
1: Ya dari kualitasnya. Waktu dia isinya di sini di sering disebut pengalaman produk users. Bagaimana pengalaman produk orang? Testimoni. Dan juga kayak begini, selain testimoni, kepuasan pelanggan itu adalah ketika kita mau follow up. Isinya hari ini yang dibilang customer care. Bagaimana kita terus tanya dia, bagaimana Bu pengalamannya? Karena setiap kasus tuh berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang mau dicapai di sini adalah relasi. Kita tuh berrelasi dengan orang, punya ikatan, sekalipun kita tidak kenal. Tapi melalui produk kita punya hubungan. Dan kita bisa menolong orang sekalipun kita tidak tahu orang itu. Ya, banyak orang mengalami dia kasih testimoni ke kita, dia tidak kenal kita, tapi dia merasakan manfaat dari produk kita dan dengan sukacita dia mau berbagi lagi. Gitu.
0: Ya, baik. Tadi soal standar Ibu sudah kualitas, sangat rinci.
1: Iya.
0: Standar kualitas. Kemudian soal sustainable ya, keberlanjutan.
1: Keberlanjutan
0: juga perlu. Nah, karena apa? Yang kita khawatirkan itu yang tadi Ibu sampaikan. Ya, booming di awal, wow, ngeri.
1: Biasa banyak yang booming.
0: Booming di awal ngeri. Oh,
1: ya,
0: tapi bang, nanti mau cari lesu susah nanti.
1: Sudah ya, itu sulit sulit.
0: Nah, ini yang sudah kita dapatkan. Setidaknya selama kurang lebih 16 menit ini ya, Anda bisa menangkap banyak hal.
1: Ya.
0: Bu, satu lagi. Apa yang sebenarnya buat pelaku UMKM itu susah? Susah dalam tanda kutip. Kenapa tidak mau start dari awal dengan kencang? Tadi Ibu sudah jawab, tapi ya niatnya tidak sampai hanya di niat saja toh Bu. Silakan.
1: Ya, hari ini karena begini ya, saya mau bilang satu, UMKM itu sedikit sekali UMKM itu yang bertahan sampai 3 tahun. Ini fakta. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibangun fondasi awal itu mental. Dan saya yakin ya, kalau kita mau bangun brand, kalau kita cuma mau jual produk yang seperti F&B, yang kita cuma food and beverage yang jualan tanpa merek, itu kita cuma yang penting margin. Margin. Tapi kalau kita mau jual brand, kita mau jual kepercayaan, itu 3 tahun itu UMKM, kalau dia 3 tahun itu belum untung. 3 tahun itu baru dia bisa bikin keputusan dia mau lanjut atau tidak.
0: Berarti Ibu,
1: iya,
0: modal sudah keluar banyak nah.
1: Betul, modal sudah keluar banyak. 3 tahun itu baru dia baru memutuskan apakah brand ini saya mau lanjut atau tidak. Saya bilang ke Pak Ibu begini. Nah, biasanya UMKM yang ada, mereka cuman mau kecil saja, yang penting memenuhi. Tapi mau berpikir besar sampai seperti kita lihat brand-brand besar di Indonesia, itu tidak dibangun. Jadi 3 tahun itu baru dia mau memutuskan dia mau lanjut jadi startup atau tidak. 10 tahun baru bisa putuskan startup ini layak atau tidak. Karena sustainability satu produk ya, itu tidak diukur ya. Kalau kita bicara sustainable, keberlangsungan satu produk, merek satu produk, itu tidak diukur dari mereknya bertahan dia untung atau tidak.
0: Iya tuh Bu, kalau 3 tahun saya kejar lalu saya ngos-ngosan.
1: Iya.
0: Bubar Ibu.
1: Makanya kalau dia tidak punya napas panjang ya, dia sepertinya dia kerja lain saja. Iya, di awal saya harus kasih fakta yang benar-benar. Yeah. Makanya untuk meminimalisir itu semua, dia belajar dulu. Dia benar-benar ambil keputusan dia mau masuk di situ. Makanya kan Pak Epi lihat berapa banyak entrepreneur yang sukses.
0: Sekian persen ya.
1: Ya, saya juga belum pasti karena saya baru berjalan kurang lebih norakal yang serius baru dua tahun. Baru yang mau serius, tapi itu pun saya juga mencekek. Kalau tidak besarkan tim lagi dan atur dengan sistem yang bagus, saya bisa memutuskan untuk kita cukup belajar, kita pindah.
0: Kita
1: pindah. Serius. Saya pernah ada di
0: Terus izin Ibu. Kalau sebegitu kami yang dulunya rontok parah sampai botak di tengah dan sekarang rambut tumbuh lagi, kayak mau cari kemana?
1: Ya, kalau misalnya pelanggan masih ini, berarti bukan saya produk yang salah, saya sendiri yang salah. Saya harus memperbaiki diri lagi. Begitu. Jadi memang jadi entrepreneur itu, kalau kita lihat yang ini, sebenarnya tiga hal yang kita harus backup. Satu, spiritnya harus bagus. Itu perjalanan untuk menjaga spirit itu tetap ada. Yang kedua, mental harus benar-benar kuat. Yang ketiga, fisik harus terjaga. Kalau Om Ipi perhatikan ya, Pak Ipi perhatikan, pebisnis-pebisnis yang sudah level atas, yang benar-benar dia mau berpikir untuk keberlanjutan, dia hidup itu tidak sembarang, makan juga tidak sembarang, karena dia berpikir dari tiga aspek ini. Spirit, tubuh, jiwa, roh itu harus blend. Satu ya. Coba lihat orang hari-hari ini, pebisnis-pebisnis sukses, mereka sharingnya apa? Bukan soal uang. Kekuatan spirit, spirit yang pure, yang tulus, mental yang kuat, tubuh yang sehat. Itu. Jadi sebenarnya saya senang masuk ke bisnis sebenarnya. Ya, ini bocoran saya secara pribadi. Saya mau bilang ke pemirsa dan juga Pak Epi, kenapa saya terjun ke bisnis? Karena di bisnis itu kita tidak bisa menipu. Ada target, ada angka. Kalau proses salah, pasti tidak akan sampai angka. Jadi kita tidak bisa di atas kertas bagus. Di atas kertas bisa bagus, tapi waktu kita action belum. Jadi ya sebenarnya merek itu kembali lagi, kita harus benar-benar berproses untuk memantaskan diri kita.
0: Ibu, ini kemudian persoalan
1: berat ya Om Pepe.
0: Ini kemudian kita harus pahami bahwa no instant.
1: Yes.
0: No instant process. Karena instant process ya tadi dari awal ibu sudah sampaikan. Ya sampai 3 tahun tidak. Baik kalau 3 tahun. Kalau 6 bulan saat kita koit,
1: yeah,
0: selesai.
1: Iya,
0: nah,
1: yeah, benar.
0: Bu, yang saat ini yang terjadi setelah kita ikuti standar yang tadi. Karena tadi toh harus ada yang kembali dulu toh ibu.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nah, bagaimana kita angkat nilainya?
1: Benar. Bagi saya konsisten. Ingat value dia, nilainya kita tuh apa? Tidak, makanya setiap pebisnis catatan, kita tidak boleh catat di sini. Dia harus ada dokumen. Dia harus ada dokumen bisnis. Saya kasih pelajaran untuk para UMKM yang mendengar, minimal dia punya draft model bisnis Canva. Dia harus menulis. Itu jadi dokumen yang dia kejar. Tempel itu di dia punya ini dan ada dia punya dokumen itu. Value-nya dia ingat terus. Kalau dia berjuang untuk yang baik, dia konsisten di situ. Kerjakan, cari cara untuk bisa berhasil. Nah, saya juga begitu. Waktu saya belajar, saya punya dokumen bisnis. Sehingga saya tidak keluar dari rel itu. Sekalipun saya sering mampir, mengeluh, capek, segala macam. Ya, makanya dia harus punya value-nya. Misalnya, ya, ditulis di situ, saya awal saya buat ini untuk apa? Ditulis. Dan target saya itu mau menolong siapa. Jadi sebenarnya bisnis ini sangat bagus. Dia mau menolong siapa? Saya bikin, saya punya keahlian. Jadi bikin produk itu tergantung keahliannya apa, dia mau bikin apa. Nah, terus itu tuh dia ini ulik terus sampai dapat yang terbaik. Patenkan lagi produk yang terbaik. Terus dia jalan terus ikut situ. Nanti kalau sudah dapat rumusnya, dia tinggal upgrade, ya dia tinggal namanya scaling. Ya hari ini jual ke 10 orang, besok harus 100, besok lagi harus 1000, besok harus 5000. Hari ini dia masuk di kota Tambua, besok harus TTU, besok lagi harus NTT, besok lagi harus Indonesia. Asal, jadi begini, seperti kita tuh belajar pembagian. Satu banding satu bagi satu, itu nilainya sama dengan 100 bagi 100. Tapi skalanya sudah besar. Pegang prinsipnya. Nah itu kalau kita sudah pegang prinsip, duplikasi, konsisten saja. Untuk jadi mental pengusaha tidak ada cara lain, konsisten. Satu, konsisten. Dua, kerja keras. Tiga, tidak boleh menyerah.
0: Jadi memang bangun nilai tambah, nilai tambah ekonomi itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saya perbanyak yeah. produksi, saya perindah kemasan, lalu dapat. Ternyata tidak di situ.
1: Iya, benar. Nilai
0: dalam sekali ya.
1: Nilai yang dijual.
0: Nilai yang dijual. Nah, kalau sampai dengan konsistensi itu kita bicarakan, itu yang berat. Konsisten dengan mutu, konsisten dengan nilai, konsisten dengan komitmen. Ini yang paling berat.
1: Benar.
0: Tantangan terbesar kita, tadi Ibu sudah sampaikan, tantangan terbesar kita. Tetapi kita bawa ke era digital. Apa yang kita kurang?
1: Positioning. Positioning itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Kayak kita tuh sampaikan apa yang kita punya ke orang lain. Cara kita membicarakan tentang produk kita. Bagaimana produk positioning ini seperti kita aktivitas di mana kita memperkenalkan apa yang mau orang dengar. Jadi positioning ini. Jadi gini ya. Yang paling susah di era digital, orang itu sekedar posting. Tapi dia tidak membayangkan dia mau orang itu ya punya pemahaman apa tentang produknya. Jadi sebenarnya itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang viral. Di balik orang viral, dia ada yang memang tanpa direncanakan dia viral. Tapi kalau misalnya orang yang viral terus, dia punya yang namanya skenario. Nah, biasanya orang-orang termasuk saya nih, saya jujur. Kita tuh malas berpikir dari hulu ke hilir. Kita maunya cepat.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kita harus mulai berproses. Saya harus membayangkan apa yang ada di kepala orang ketika dia menyebut merek kita. Saya harus membayangkan.
0: Branding tadi.
1: Iya. Dan kira-kira kalau dia dari nol sama sekali, dia tidak paham sama sekali dengan apa beda kemiri, apa itu kemiri. Saya harus mulai dari hal yang, jadi sebagai pengusaha jangan kita keburu jengkel dengan pertanyaan orang yang menurut kita dia sudah tahu. Banyak orang itu gagal karena dia berpikir kan dia sudah tahu.
0: Ya, kita malas.
1: Kita malas untuk menjelaskan. Jadi kalau kita mau bersaing

0: sudah pakai AI. Karena sekarang hampir setiap detik ini banyak AI muncul ya. Tapi tetap kan begini, kalau tidak pakai manusia kan analisa terbaik kan tetap manusia.
1: Ya, lebih detail.
0: Ya, mungkin AI hanya bisa merekomendasikan ini ada pertanyaan begini begini begini, tapi tetap karena kan ini usernya kan bukan user. Kita itu berbagi pengalaman dan solve the problem. Semakin masalahnya diselesaikan, semakin dia mencintai produk kita. Jadi kita harus solve the problem supaya brand itu masuk ke kepalanya dia, merek itu diingat. Jadi kayak contoh begini, kita harus bisa membangun hubungan dengan dia. Oh ini dia peduli, oh ini benar-benar bukan robot. Kan kalau saya juga chatting dengan toko, kalau robot yang balas saya tidak in. Tapi kalau pas saya lihat manusia yang balas, kita kan bisa rasa ya, rasanya ya, bisa
1: benar,
0: ada
1: benar.
0: Nah begitu, rasanya bisa ada. Jadi tetap memang robot membantu untuk analisis, tapi tetap yang menjawab kita. Kayak jahnya jam operasional oke, tapi kalau dia sudah masuk ke case, biasanya kalau kita masuk ke Tokopedia, mohon tunggu sebentar saya akan hubungkan dengan admin. Karena AI pun sudah bisa mendeteksi ini masalah yang dia bisa jawab atau dia tidak bisa jawab. Begitu.
1: Ada porsi yang dia harus masuk, ada porsi yang dia tidak bisa karena soal tadi resolve problem.
0: Super. Jadi kita juga istilahnya begini, untuk pelaku UMKM yang ingin masuk ke dunia digital, kita harus siap kerja ekstra. Karena kalau kita lambat, kayak misalnya saya menahan juga untuk masuk ke Shopee, kalau kita punya sumber daya manusia belum terlalu kuat untuk mendukung. Karena apa? Itu bisa jadi brand kita jatuh. Karena kan dia pesan-pesan terus, lambat di toko, kosong terus ini. Orang niat jualan atau tidak? Emang-emang males? Sudah tidak usah.
1: Berpengaruh.
0: Kalau sudah omong brand, itu orang sudah kenal kita. Jadi kalau tidak serius, jangan begitu.
1: Bu, sebenarnya tidak pelik. Sebenarnya tidak pelik. Kalau dari awal menit pertama penjelasan ibu sampai dengan sekarang, sebenarnya tidak pelik. Karena apa? Kalau kita letakkan dasar, tiga dasar tadi dengan baik, ya, tahu dulu untuk apa saya usaha. Siapa segmentasi saya,
0: dan produknya apa, produknya itu skill apa, saya apa,
1: skill saya apa, kemudian tiga berikutnya lagi ya, tidak pelik. Ya, tidak pelik. Tetapi sekarang yang menjadi permasalahan besar menurut saya ya Bu ya, nanti ibu boleh ibu boleh berikan jawaban. Menurut saya totalitas yang belum. Mohon maaf. Karena apa? Ya kalau 3 tahun saya kejar untung sana untung, nah rugi terus, pikir apa? Ya Bu ya, mohon maaf ya. Totalitas. Apa betul di pola salah satu penghambat yang mau arahkan kita ke bagaimana bangun brand itu.
0: Makanya saya kalau totalitas itu sebenarnya begini ya Pak Epi. Dari awal kita harus jelas kita mau apa. Iya. Dari jelas kita mau apa. Karena begini, jangan kita jalan untuk dibantu. Tapi kita harus punya mindset kita memberdayakan. Kalau saya sendiri ya, saya punya mental 5 roti 2 ikan.
1: Gembala, jadi filosofinya.
0: Ya, benar, 5 roti 2 ikan. Kenapa? Saya pakai dulu yang ada pada saya. Kalau saya sudah maksimal dan saya punya kapasitas begini dan saya perlu ditolong, ya, kenapa saya memaksimalkan yang ada? Karena begini, kadang kita itu punya motivasi yang salah sebagai pelaku UMKM. Mohon maaf ya, banyak kita belum punya rencana bisnis Pak Epi, suburu-buru ame kredit.
1: Itu yang menjadi satu permasalahan pelik yang saya mau tanya tadi. Iya toh.
0: Iya.
1: Tetapi karena ibu sudah buka ya coaching, jadi beliau sudah coach, jadi beliau sudah paham arah. Itu betul, itu menyesatkan. Su ambil untuk A, tapi pakai untuk B, C
0: ya,
1: atau
0: benar.
1: B, jadi jauh, akhirnya blank sendiri.
0: Memang kita di awal pasti mungkin masih salah ya, kita masih belum bisa eksekusi dengan tepat. Tapi learning by doing itu sebenarnya kalau kita belajar dari kesalahan ya dan berusaha memperbaikinya, kita pasti akan bisa menghindari gitu. Tapi banyak orang akhirnya beban. Usaha tidak ada di PN karena sepertinya lubang sutunggu memang. Ini saya omongkan, kita kan orang

0: gitu.
1: Itu fakta lah. Itu fakta.
0: Ya, benar. Jadi saya berharap kepada pelaku-pelaku UMKM miliki rencana bisnis yang baik. Lalu yang berikut, kita punya niat, tekad yang bagus supaya kita tidak hanya sekedar mengakses sesuatu tapi tidak bisa mengelola. Makanya pemberdayaan dulu, yang ada kita manfaatkan, kalau memang masih perlu lagi ya baru kita tingkatkan gitu.
1: Jangan dulu pengembangan kalau belum siap.
0: Betul. Kalau belum yakin sebenarnya.
1: Belum yakin.
0: Yakin, belum yakin. Karena ini jalan panjang untuk bangun satu usaha tuh ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan.
1: Iya. Kita bersyukur karena di antara sekian banyak entrepreneur kita, sekian banyak pribadi-pribadi yang membangun brand atas nama Tanah Kering ini, Tanah Tandus ini, ada yang mau berbagi seperti itu.
0: Terima kasih.
1: Ya, selain karena, mohon maaf, ini karena selain profesi ibu sebagai coach untuk UMKM, ada hati kasih yang ibu mau bawa. Iya. Karena ibu sebagai seorang hamba Tuhan dan ibu seorang gembala, ini yang mungkin kebiasaan yang sudah dibawa dari bagaimana mengembalakan umat itu terbawa untuk seluruh universal.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang kita ucapkan terima kasih. Bu, karena waktu, sebenarnya waktu ini tidak cukup. Ada pesan, sekarang 2045 memang menurut orang, ya ini baru 2026 kok, bicara jauh sekali. Tapi kalau tidak dibangun dari sekarang untuk anak-anak kita, tidak akan ada lagi mental entrepreneurship yang kuat ya. Tanah ini, tanah yang punya karakter. Silakan Bu.
0: Kalau saya pesan untuk anak-anak muda, karena saya juga punya satu visi minimal ya 1000 entrepreneur, dan saya mulai garap dari sekarang. Untuk anak-anak muda, mari mulai berpikir untuk jangan mencari uang, tapi bagaimana uang cari kita. Uang cari kita.
1: Tetapi kenapa harus itu dipakai?
0: Ah, begini. Uang itu benda mati. Uang itu benda mati. Uang tidak bisa membeli. Uang tidak. Sebenarnya banyak orang tertipu. Uang tidak bisa. Ya, uang itu tidak bisa memberikan apa yang dia harapkan. Tapi kita berpikir uang bisa memberi apa yang kita harapkan. Nah, karena itu kita sendiri sebenarnya itu yang punya kendali atas untuk menarik uang. Kalau kita punya nilai, kita pun jadi uang itu hanya dampak dari nilai yang kita sudah bagikan. Jadi kalau kita punya nilai dalam diri kita, jadi sebenarnya entrepreneur itu adalah bagaimana kita hidup berdampak. Nah, mari kita bikin dampak dalam kita pun hidup. Mungkin kita punya capek, kita punya lelah, kita punya ide, belum pertama-tama belum diukur dengan uang. Tetapi ketika orang sudah merasa puas, percayalah, apapun yang kita berikan itu pasti akan bisa menghasilkan. Salah satunya ya pasti ukurannya hari ini ya, negara pakai ukuran uang, masyarakat pakai ukuran uang. Tapi jangan kejar uang. Karena apa? Kalau kita bekerja untuk uang, kita budak uang. Benar, kan kita kan budaknya Tuhan. Memang ini berat, tapi mari kita kalau kerja jangan, karena begini ya, salah satu masalah ketika ini terakhir ya, kalau salah satu masalah kita itu cuman kejar uang, kita akan menghalalkan segala cara. Di awal brandnya bagus, tapi karena dia mau untung besar, dia sudah kesturun, dia purungus. Akhirnya dia curang di bisnis. Akhirnya bisnisnya di awal mungkin bagus, tapi orang sudah mulai kayak, dulu saya beli pertama nih oke, tapi saya beli kedua bukan tambah bagus, tambah parah, sudah tidak usah. Akhirnya itu brand hancur, padahal kita di awal kita sudah berdarah-darah. Jadi kita sendiri yang menghancurkan brand kita. Nah, makanya jangan kerja karena uang. Uang itu pasti datang kalau kita punya, kita sudah bagus, kita mengerti, kita tahu polanya. Makanya kan ada satu pengusaha yang di Amerika, pengusaha di abad keberapa tuh, Pak Andre Carnegie ya. Andre Carnegie dia bilang begini, kalau saya hari ini mati dalam kondisi saya miskin, lebih 7 kali lebih miskin dari hari ini, tapi karena saya sudah pula punya polanya, saya pasti akan sukses lagi.
1: Amin. Amin. Baik. Bu Yupi Cipen, terima kasih. kasih sudah hadir di studio jauh dari titik
0: Motamaro. Sekarang saya di Motamaro.
1: Oh, di Motamaro.
0: Di batas, ya.
1: Batas kota.
0: Batas kota.
1: Jauh dari batas kabupaten kita, beliau hadir di sini untuk memberikan edukasi. Sekiranya pendengar ada 6 poin yang kita tangkap tadi untuk membangun branding, membangun identitas merek kita. 6 poin ini saya tidak perlu ulangi, tetapi kita ambil satu tadi yang paling terakhir. Kalau mau usaha untuk kejar uang, jangan dulu.
0: Letakkan paham dulu. Identitas dulu.
1: Paham identitas dulu. Terima kasih, Bu. Kiranya waktu ini bisa ditarik tambah panjang lagi, saya akan tarik. Tapi memang porsi waktu dan Bang Rega sudah bilang cukup dulu. Karena ada warta NTT sore, maka kita cukupkan. Tetapi semoga hari ini menjadi tonggak kita. Anda yang mendengarkan, Anda yang menonton, Anda yang menyaksikan langsung lewat layar HP Anda, setidaknya Anda mulai paham bahwa membangun usaha itu atau membangun merek, membangun branding itu tidak datang karena semalam. Tidak datang dari tutup mata buka lalu jadi. Itu perjuangan. Saya Pimau dan narasumber kami trainer UMKM Ibu Yuminche Pinet STH CLC. Kami pamit dulu dari ruang dengan Anda. Kita jumpa lagi

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa dari Belanda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK 2025. Warta berita selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Berita pertama, Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Lengkapnya dilaporkan Nikolaus Mau Meli dari ND.
2: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten dan mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah, yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Sekamis 27 Agustus 2026.
3: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta, kemudian kita mengumpulkan donasi, kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135, jadi total 635 juta, itu kita distribusi ke 6 kabupaten, jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul, kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
2: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
4: Warga masyarakat Nagekeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud kewirausahaan kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
2: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK garing 2025. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
5: Hari ini kita menyerahkan bangku untuk Gereja Kota Kupang, itu rencananya 108 kursi dan masih berproses terus.
6: Penyerahan 108 buah bangku ukuran 2 hingga 3 meter oleh anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jokowa Laiga bersama pengurus Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten Kota berlangsung di Kota Kupang, Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Anita Gah, bantuan 108 buah bangku tersebut merupakan bukti cinta kasih dirinya bersama pengurus Partai Demokrat yakni Maria Mesang, David Mesang, anggota DPRD Kota Kupang, Modi Denga bersama tim. Bantuan tersebut selain ingin membantu jemaat juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang jatuh pada tanggal 9 September 2026.
5: Ya, ulang tahun peraknya Partai Demokrat, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami, keluarga besar Partai Demokrat bisa memberikan sumbangan 108 kursi kepada Jemaat Gemit Kota Kupang, di mana jemaat ini adalah gereja tertua ya di NTT dan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dari siapa saja. Dan saat ini kami keluarga besar Partai Demokrat memberi perhatian dengan cara memberikan bantuan bangku untuk Jemaat Gemit Kota Kupang, karena kami melihat bangku-bangku yang lama itu sudah lama sekali, bahkan dari saya sekolah minggu.
6: Mewakili jemaat setempat, Ketua Majelis Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang, Pendeta Olfi Magang Moi, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Partai Demokrat yang mendukung pelayanan iman jemaat Kota Kupang, karena jumlah jemaatnya sampai saat ini mencapai 2.000 kakak atau hampir mendekati 10.000 jiwa sesuai hasil sensus penduduk tahun 2025. Kondisi tersebut menurut Pendeta Olfi Moi menuntut gereja membagi pelayanan 4 kali ibadah setiap minggunya karena terbatasnya ruang dan bangku atau kursi.
7: Sungguh luar biasa, Tuhan terus pimpin dan berkati. Dan di usia 25 tahun, Partai Demokrat melakukan pelayanan kasih, bantuan sosial berupa bangku 108 buah. Dan ini sangat menolong kami di Gereja Kota Kupang. Kenapa? Karena kami sedang bergumul untuk menambah bangku sebab jemaat semakin banyak bertambah.
6: Usia Gereja Tua Gemit Jemaat Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT, hingga tahun 2026 adalah 412 tahun, karena jemaat ini mulai ada sejak tahun 1614, dimulai di sekitar Benteng Concordia. Statusnya menjadi salah satu jemaat paling tua dalam sejarah pelayanan gereja Masehi Injili di Timur atau Gemit. Saat ini terus diperjuangkan masuk dalam salah satu situs cagar budaya nasional yang masih berstatus cagar budaya provinsi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita NTT sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tuntutan kebutuhan hidup warga tani di wilayah Dusun Wehor, Desa Kabuna, Kabupaten Belu, memetik buah asam kemudian dijual, peroleh sedikit pendapatan untuk ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asih.
1: Komoditi asam salah satu sumber penghasilan warga tani yang ada di wilayah Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Buah asam mudah diperoleh di sekitar kebun ataupun hutan ini setelah dipetik dan dibersihkan dari kulit dan biji, kemudian dibawa ke toko pengepul untuk dijual. Warga tani Desa Kabuna, Alfonsus Moruk, saat ditemui RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan untuk saat ini 1 kg biji asam bersih dipatok harga Rp5.000. Dari jualan asam memperoleh sedikit pendapatan, hitung-hitungan bisa menambah uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok keluarga. Musim kemarau panjang tiba, petani penggarap lahan di wilayah Kabupaten Belu pada umumnya sulit mengusahakan ladang untuk bercocok tanam. Pasalnya, kemarau panjang sumber mata air mengering. Untuk tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan agar dapur tetap mengepul, kebanyakan warga tani desa setempat memilih bekerja serabutan.
2: Kalau asam sendiri, Pak?
3: Asam, peting, Pak, peting banget asam.
2: Satu kilo berapa?
3: 1.500.000.
2: Ini jadi bagian mata pencaharian juga?
3: Iya, iya. Pilih asam, mente, itu saja.
2: Dapat sampai berapa?
3: Ah, ini. Kalau ada motor ya kita bisa untung. Kalau dengan motor PP30 kita mau dapat apa?
2: Oh, asam ini. Ya. Itu sudah kupas kulit kan?
3: Ya, kupas macam tadi.
2: Sampai berapa kilo?
3: Ya, ada yang sampai 50.
2: Begitu. Ya. Di sini selain itu asam apa?
3: Mente.
2: Mente?
3: Ya. Di sini mente memang juara.
2: Mente banyak. Satu kilo berapa mente?
3: Ya tambah 15. Sekarang mungkin 18.
2: Kalau di sini?
3: Datang sendiri di sini 14.
1: Ada yang beternak, itu punya empunya ternak. Di samping itu bisa dilakukan mencari hasil di kebun seperti memetik buah mente ataupun memetik asam untuk kemudian dijual. Penghasilan dari jualan asam tidak seberapa, hanya tambahan buat ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan menghitung biaya transport saat menjual hasil bumi ke kota.
0: Pemerintah merenovasi 1.770 unit rumah dari 6.636 unit rumah milik masyarakat tidak layak huni di Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo, RRI Kupang.
4: Untuk Kota Kupang sendiri, sesuai dengan data yang ada di dokumen perencanaan kami, itu ada 6.636 jumlah pemilik rumah yang tidak layak huni dengan beberapa kriteria.
5: Pemerintah Kota Kupang melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya di tahun 2026 merenovasi 1.770 unit dari 6.636 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Woods Mandi Kupang, mengatakan berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah, yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
4: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau masuk kawasan hutan.
6: Memiliki bukti kepemilikan atau alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya, bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah. Itu memang syarat wajib kami.
5: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai 88 miliar rupiah di akhir tahun 2026. Selengkapnya laporan kontributor TTO, Steve Kosat.
7: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
8: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, jangan sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Dan saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini, bonus 1 bulan itu bisa maksimal 4 bulan terakhir.
7: Apa mungkin dinas mana yang masih serap apa rendah?
8: Pertama PU. PU. Yang kedua itu yang ngasih 0 koma ya, RKPP.
7: Bapak, untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
8: Sudah masuk 44 miliar. Nah, kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
7: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
0: Wakil Bupati dan Ketua KONI Bilu apresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Demokrat Cup 1 yang diselenggarakan di Kabupaten Bilu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
9: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Belu yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun 2026. Turnamen ini berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diikuti 13 tim putra serta 11 tim putri dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves pada pembukaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan olahraga tidak sekedar menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Vicente Hornai meminta seluruh peserta yang ikut bertanding menunjukkan sportivitas serta menghormati setiap lawan selama pertandingan berlangsung. Usai membuka kegiatan tersebut, Vicente Hornai pada kesempatan itu juga mengajak para pendukung dan masyarakat agar bisa menjaga keamanan serta menciptakan suasana pertandingan yang tertib dan penuh kekeluargaan.
10: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan penuh semangat dengan tinggi sportivitas serta menjaga persaudaraan dan keamanan. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Kepada para pemain, tunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menghormati lawan.
9: Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Belu, Theodorus Manehitujuang, pada momentum tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat. Menurutnya, turnamen yang digelar di lapangan umum Simpang 5 Atambua menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Kabupaten Belu. Theodorus Manehitujuang pada kesempatan tersebut juga mengatakan, bola voli Belu sempat mengalami masa mati suri selama beberapa tahun, namun hadirnya kepengurusan baru PBVSI Kabupaten Belu mulai membawa angin segar bagi pembinaan dan kompetisi bola voli.
11: Orang di luar bilang begini, olahraga jangan diurus oleh partai politik, kecuali yang tidak boleh adalah olahraga digunakan untuk politik, itu tidak boleh. Tetapi olahraga butuh dukungan politik. Hari ini Demokrat sebagai partai politik mendukung olahraga, khususnya voli di Kabupaten Belu.
9: Di akhir penyampaian, Febi Juang menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBVSI Kabupaten Belu dan seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan turnamen bola voli tahun ini.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 21 Garing Kep Garing HK 2025. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Teresa Maniat, operator Leonaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Saat ini, waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Patung Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Dipanjeluaskan dari Geraha Siaran Tarya Tambu, inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Tambu pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Ya, pendengar, informasi berkaitan dengan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 1.763 ton total logistik terkirim ke warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur sejak 15 hingga 27 Agustus 2026. Disampaikan bahwa logistik tersebut dikirimkan ke dua pos yaitu di Labuan Bajo dan Maumere. Ya, pendengar, BNPB catat 1.763 ton logistik terkirim untuk penanganan gempa NTT. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Dan sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan update informasi untuk Anda terangkum dalam penyampaian warta berita daerah di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita saat ini. Wakil Bupati Belu minta penyaluran beras cadangan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diingatkan pemerintah Kabupaten Belu agar wajib melalui jalur resmi. Warta Berita edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Tresa Manihat.

0: Wakil Bupati Belu meminta penyaluran beras cadangan benar-benar tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves ST menegaskan pentingnya disiplin aparatur dan ketetapan sasaran dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wabu Belu saat memimpin rapat koordinasi persiapan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Belu untuk pemberian beras periode Juli, Agustus, dan September. Rapat tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seta Belu, Pimpinan Bulog Kasdim 1605 Belu, Kepala Dinas Pertanian, para camat, kepala desa, dan lurah. Vicente Hornai meminta agar para camat, kepala desa, dan lurah untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, bantuan pangan harus diterima warga yang memang membutuhkan. Selain soal bantuan pangan, dirinya juga mengingatkan aparatur pemerintah agar meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran di kantor. Ia menilai kehadiran aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal.
0: Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diingatkan pemerintah Kabupaten Belu agar wajib melalui jalur resmi. Laporan Febi Leolede.
2: Bupati Belu Willy Broduslai mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menempuh jalur yang resmi. Himbauan tersebut disampaikan untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan maupun tindak pidana perdagangan orang. Dikatakan Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu terus memperkuat kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, keterampilan, sertifikasi, kompetensi, hingga pembekalan bagi calon pekerja migran Indonesia. Pihaknya juga mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menciptakan angkatan kerja yang terampil, profesional, terverifikasi, serta mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai pelatihan seperti kompetensi teknis, mulai dari konstruksi baja ringan, otomotif, mebeler, servis elektronik, hingga tata kecantikan. Tidak hanya untuk kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri, pemerintah Kabupaten Belu juga membuka peluang bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui kerjasama dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Menurut Bupati Willy Lai, calon pekerja migran diberikan pembekalan bahasa asing seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, serta pemahaman mengenai budaya negara tujuan. Diakuinya pembekalan tersebut sangat penting agar calon pekerja memiliki kesiapan sebelum memasuki dunia kerja internasional. Saat ini, kata Bupati Willy Lai, gelombang pertama calon pekerja migran asal Kabupaten Belu yang ke Jepang dalam proses penempatan, sementara gelombang kedua akan segera dibuka. Selain membuka akses kerja ke luar negeri, pemerintah daerah juga memperkuat pendidikan vokasi, salah satunya melalui kolaborasi Institut SMK dengan lembaga sertifikasi internasional seperti Alana K College Australia. Lebih lanjut disampaikan, di bidang perlindungan tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Belu terus menyalurkan jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Terkait bekerja ke luar negeri, Bupati Willy Lai kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jalur yang non-prosedural. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Dewas LPP RRI Kunker ke RRI Tambuah monitoring implementasi kebijakan dan Trenstra. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI melakukan kunjungan kerja ke LPP RRI Atambua dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta rencana strategis atau Renstra RRI. Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Pengawas memastikan seluruh kebijakan dan program strategis yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal hingga kesatuan kerja di daerah. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto berdiskusi dan meninjau secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi RRI Atambua, sekaligus menggali berbagai perkembangan, capaian, tantangan, serta kebutuhan satuan kerja dalam menjalankan program kerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Monitoring ini juga diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan lembaga telah diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam kegiatan lapangan, aspek penyiaran, pemberitaan, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan publik, maupun penguatan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa.
4: Indonesia emas. Tema kata kunci. Terpercaya, relevan, berdampak, nilai-nilai keindonesiaan,

0: Melalui kunjungan tersebut, Dewas LPP RI turut mendorong jajaran RI Attambua agar terus meningkatkan kualitas konten dan pelayanan kepada publik. Transformasi pola konsumsi media yang semakin berkembang menuntut RI untuk tidak hanya kuat melalui siaran radio konvensional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekosistem media global. RRI Attambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Tuntutan kebutuhan hidup warga tani di wilayah Dusun Wehor, Desa Kabuna, Kabupaten Belu, memetik buah asam kemudian dijual, peroleh sedikit pendapatan untuk ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
2: Komoditi asam salah satu sumber penghasilan warga tani yang ada di wilayah Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Buah asam mudah diperoleh di sekitar kebun ataupun hutan ini setelah dipetik dan dibersihkan dari kulit dan biji, kemudian dibawa ke toko pengepul untuk dijual. Warga tani Desa Kabuna, Alfonsius Moru, saat ditemui RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan, untuk saat ini 1 kg biji asam bersih dipatok harga Rp5.000. Dari jualan asam memperoleh sedikit pendapatan, hitung-hitungan bisa menambah uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok keluarga. Musim kemarau panjang tiba, petani penggarap lahan di wilayah Kabupaten Belu pada umumnya sulit mengusahakan ladang untuk bercocok tanam. Pasalnya, kemarau panjang sumber mata air mengering. Untuk tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan agar dapur tetap mengepul, kebanyakan warga tani desa setempat memilih bekerja serabutan.
3: Kalau asam sendiri, Pak?
4: Asam petik, Pak petik malah di asam.
3: Satu kilo berapa?
4: Satu kilo Rp5.000.
3: Ini jadi bagian mata pencaharian juga?
4: Iya, pilih asam, mente, itu saja.
3: Dapat sampai berapa?
4: Ah, ini... Kalau ada motor ya kita bisa untung. Kalau dengan motor PP30 kita mau dapat apa?
3: Oh, asam ini. Ya. Itu sudah kupas kulit kan?
4: Ya, kupas macam tadi.
3: Sampai berapa kilo?
4: Ya, ada yang sampai 50.
3: Begitu. Ya. Di sini selain itu asam apa?
4: Mente.
3: Mente?
4: Ya. Di sini mente memang juara.
3: Mente banyak. Satu kilo berapa, Men?
4: Ya, tambah 15. Sekarang mungkin 18.
3: Kalau di sini?
4: Datang sendiri di sini 14,5.
2: Ada yang beternak, itu punya ternak. Di samping itu, bisa dilakukan mencari hasil di kebun seperti memetik buah mente ataupun memetik asam untuk kemudian dijual. Penghasilan dari jualan asam tidak seberapa, hanya tambahan buat ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan menghitung biaya transport saat menjual hasil bumi ke kota.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osimon Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bau.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa intra madrasa atau Osimon Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
6: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajari tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
7: panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
6: Sejak dini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
7: sekali lagi panggilan untuk kelas 12 merapat ke TPS 1.
6: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
5: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mengenalkan praktik kontestasi demokrasi kepada para siswa sejak dini. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lantao melaporkan.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal meningkat menjadi 469 orang. 3 kematian juga dikonfirmasi di Tibet, sehingga total korban tewas akibat bencana mencapai 472 orang. Melansir dari Anadolu, Jumat 28 Agustus 2026, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak. Sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga Kamis 27 Agustus 2026 malam, termasuk sejumlah warga negara asing. Di Tibet, lebih dari 550 orang juga belum diketahui keberadaannya. Sekitar 260 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Banjir dan tanah longsor melanda wilayah utara dan tengah Nepal pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Bencana tersebut menerjang sejumlah komunitas di sepanjang sungai Botekosi dan Trisuli. Sementara itu, arus deras menghanyutkan manusia dan puing-puing ke wilayah hilir sungai. Rumah-rumah warga turut tersapu banjir, sementara sejumlah jembatan dan jalan hancur akibat bencana tersebut. Infrastruktur lainnya juga mengalami kerusakan parah di berbagai wilayah. Kerusakan tersebut menyebabkan sejumlah komunitas terputus dari wilayah lain di Nepal. Para pelancong yang berada di kawasan terdampak juga mengalami kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut. Angkatan Darat Nepal, Kepolisian Nepal, dan pasukan polisi bersenjata dikerahkan untuk membantu operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Helikopter pun digunakan untuk menjangkau daerah yang terisolasi sekaligus mengevakuasi para penyintas dari wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, tim penyelamat di darat menyisir tepian sungai dan permukiman di wilayah hilir untuk mencari korban yang masih hilang. Dewan Pariwisata Nepal juga masih memverifikasi keberadaan wisatawan dan pelancong yang terdampak. Verifikasi utama dilakukan terhadap orang-orang yang berada di Rasuwa, Nuwakot, dan Dahi ketika banjir terjadi. Ketiga wilayah tersebut termasuk kawasan terdampak bencana dan mengalami gangguan akses transportasi. Banjir juga merusak jalur transportasi di berbagai wilayah Nepal. Kerusakan infrastruktur transportasi semakin menyulitkan proses penyelamatan dan membuat akses menuju sejumlah daerah terdampak masih terputus. Pihak berwenang masih berupaya memastikan jumlah korban tewas dan orang hilang secara akurat. Skala keseluruhan bencana juga belum sepenuhnya diketahui karena laporan dari berbagai wilayah masih harus diverifikasi. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Pilu meminta penyaluran beras cadangan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diingatkan pemerintah Kabupaten Pilu agar wajib melalui jalur resmi. Saya Teresa Munet, mewakili tim redaksi yang bertugas, ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya perbedaan itu adalah

Atam Buah Sore Ini. Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, teknologi iradiasi dikaji menjadi solusi menekan food loss. Kerugian ekonomi akibat kehilangan pangan diperkirakan mencapai ratusan triliun. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut bahwa angka ini bisa terus membengkak tanpa penanganan. Data Bappenas pada 2021 mencatat kerugian antara 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun. Adapun Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Saiful Bahri, menegaskan iradiasi mampu memperpanjang umur simpan pangan. Saiful memaparkan produk seperti rendang mampu bertahan 12 hingga 18 bulan. Teknologi ini dianggap mereduksi pembusukan di tahap distribusi. Langkah ini didukung penuh oleh program BRIN, diantaranya program Radiana Radiasi Aman Pangan Nasional, pendirian Pusat Kolaborasi Riset Industri Iradiasi Pangan Nasional, hingga edukasi publik mengenai literasi teknologi iradiasi. Dengan pengawetan yang optimal, produk pangan Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi menembus pasar ekspor dengan kualitas lebih terukur. Berikut informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan,

Ya, pendengar RRI Atamu dimana saja berada, kembali informasi kami sampaikan untuk Anda, di mana Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok cadangan beras pemerintah CPP secara nasional mencapai 5,1 juta ton saat ini. Dengan stok tersebut dinilai mampu menghadapi dampak El Nino dan menjaga kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, kekuatan stok beras pemerintah dipastikan siap untuk mengatasi dinamika fenomena iklim yang melanda secara global, termasuk untuk bencana dan keadaan darurat. Amran mengatakan keseimbangan di setiap lini rantai pasok akan terus dijaga pemerintah, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Ketika harga naik, beras naik, konsumen marah. Harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusaha marah. Jadi begitu berat bebannya pemerintah, ujarnya. Kendati demikian, terdapat tantangan fenomena iklim yang berimplikasi pada harga beras. Kondisi harga beras di pasar dunia saat ini dikatakan tengah menanjak, tetapi Indonesia memastikan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan karena stok beras nasional sangat memadai. Ya, pendengar, stok beras RI capai 5,1 juta ton. Amran PD kebutuhan tercukupi meski ada El Nino. Pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian acara Tambo Sore edisi hari ini. Dan tetap bersama kami tentunya rangkaian acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Di sesi Tambua malam masih akan terus hadir menemani Anda semua hingga

usai hari ini di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Rencana Cerita Buah Sore edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan, semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan menghibur Anda semuanya. Akhir kata saya, Trisa Manet yang bertugas, pamit dari ruang dengan Anda semuanya. Selamat menjalani kehidupan di sisa hari yang ada. Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan sampai jumpa.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Jumat 28 Agustus 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di malam ini yang masih beraktivitas di malam ini, yang sudah ada di rumah, semoga sehat-sehat selalu di malam ini, dan selamat beristirahat untuk kita semua yang ada di, terkhususnya di Kabupaten Belu, wilayah perbatasan NKRI. Semoga semua sehat selalu dan selamat malam untuk kita semua.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 RRI Tembua, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEMUI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEMUI adalah hoax, dilansir dari tempo.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Atembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atembua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional

Baik pendengar Persatu Area Tembo, kita ikuti mini drama yang berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi oleh RRI Kupang.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa, lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lode, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu. Sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Yah, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, risiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat, tapi sayangnya ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3 dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Attambua malam ini.

0: Baik pendengar Persatu RRI Atembo di mana saja Anda berada, bersama saya Jeremias Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Dan kita sudah tergabung dengan salah satu guru, ya termasuk guru saya juga ini, guru-guru senior ini, adalah guru SMK Kristen 2 Kupang. Beliau juga senior, termasuk senior guru-guru yang terbaik, yaitu Ibu Silvi. Kita sapa dulu dengan topik malam ini, dengan gaya mengajar dan cara mengatasi kendala siswa, terkhususnya di SMA, apalagi kalau di STM ini kan susah-susah untuk mengatur ini. Kita sapa dulu ibu gurunya. Halo, selamat malam Bu Guru.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Ibu Guru di malam ini? Sehat selalu kok Ibu Silvi?
1: Baik, sehat selalu, puji Tuhan.
0: Amin, luar biasa.
1: Luar biasa. Kita melihat, mendengar.
0: Mendengar.
1: RRI.
0: Baik, Ibu Guru, ini termotivasi sekali Ibu Guru ini. Artinya Ibu Guru ini adalah senior yang kita masih sekolah. Ibu Guru sudah ada ini, dan sampai sekarang masih kuat.
1: Puji Tuhan, itu bukan kuatnya Ibu, tetapi karena roh Tuhan ada di dalam diri
0: yang
1: memang untuk kita menjalaninya. Walaupun usia sudah lanjut, tapi masih punya semangat.
0: Ya, betul sekali. Baik Ibu, kita berbincang-bincang terkait dengan topik malam ini, keselamatan, gaya mengajar dan cara mengatasi kendala siswa di SMK. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana dengan cara motivasi siswa yang jenuh dengan teori dan lebih memilih langsung praktik, begitu Ibu Guru?
1: Baik, cara mengatasi siswa yang jenuh dalam proses belajar mengajar itu, yaitu kita tidak hanya fokus pada teorinya saja, tetapi kita langsung terjun ke lapangan dengan praktek. Jadi di mana kalau mereka di dalam kelas itu kan, kalau SMK itu kan tidak sama seperti SMA, memonitor dengan teori-teorinya. SMK itu banyak prakteknya, apalagi kan kejuruan. Kita itu listrik bersama sepeda motor. Jadi kalau anak-anak itu tidak memperkenalkan tentang alat-alat listrik, fungsi-fungsi dari kendaraan sepeda motor, kita hanya motor dengan teori, mereka pasti tidak akan betah lagi di dalam kelas. Jadi dengan adanya kita langsung praktek, maka mereka juga punya semangat untuk belajar.
0: Betul sekali. Baik Ibu Guru, bagaimana dengan strategi Ibu Guru menangani perbedaan tingkat kemampuan atau antara siswa dalam satu kelas?
1: Untuk menanganinya itu, kita secara pendekatan pribadi ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Untuk mencari tahu bagaimana mereka punya keadaan di rumah, mereka tinggal dengan siapa. Ada yang kos, ada yang tinggal dengan pengampung, ada yang dengan orang tua. Kita mencari tahu latar belakangnya mereka di rumah itu bagaimana, untuk kita mengatasinya. Jadi tidak semuanya kita fokus pada satu, tidak. Tapi kita harus pilih. Kita harus bisa membagi. Kalau anak ini tinggal dengan orang tua, caranya dia di rumah belajarnya itu bagaimana. Sehingga kita bisa menghadirkan orang tua atau wali, atau dia kos, itu kita bisa mendatangi tempat kosnya dia, untuk kita melihat langsung bagaimana anak itu, dia di kosnya itu apakah dia telaten belajar, dia istirahatnya tepat waktu atau tidak.
0: Betul. Oke, baik, Ibu Guru, apa metode pendekatan yang Ibu Guru gunakan untuk mengatasi siswa yang sering bolos di jam pelajaran? Apalagi kan STM ini kan biasa laki-laki semua, jadi susah-susah diatur ini Ibu Guru.
1: benar.
0: Oke, baik.
1: Itu metode saya itu begini aja. Saya panggil mereka, saya tanya, kamu ini tujuannya datang sekolah untuk apa? Kalau memang tujuannya datang hanya mau ikut rame, sebaiknya tidak usah ke sekolah. Nanti saya panggil orang tua. Kan sudah pegang masing-masing siswa itu dengan nomor handphonenya orang tua masing-masing maupun buat. Jadi kalau kita komunikasi langsung dengan orang tua wali, kalau anak itu tidak masuk satu hari, kita tanya bagaimana anak ini, kenapa dia tidak masuk, sakit atau bagaimana. Nah, dari situ kita tahu kalau anak ini menurut orang tua atau wali mereka ke sekolah, tetapi mereka hanya di persimpangan jalan antara sekolah dengan rumah.
0: Iya, betul.
1: Nah, cara mengatasinya, saya setelah sudah komunikasi dengan orang tua, saya panggil anaknya datang, saya berbicara, itu kamu punya maunya bagaimana? Kalau kamu hanya datang sekedar untuk pura-pura, saya akan panggil orang tua untuk saya kembalikan. Tetapi kalau kamu punya untuk belajar, tolong hargailah keringat orang tua.
0: Betul sekali. Ya, itu motivasi yang bagus, Bu Guru. Oke, baik, Ibu Guru.
1: Ya.
0: Target pencapaian apa yang Ibu Guru inginkan untuk terkhususnya di SMK Kristen 2 Kupang ini, biar siswa-siswanya punya kemajuan prestasi dan lain-lain sebagainya?
1: Target saya itu, selain mereka punya minat di bidang non-akademik, dan akademik juga harus berjalan sama. Karena walaupun kamu berprestasi di luar, di non-akademik, tetapi kalau di sekolah kamu tidak mentaati tata tertib sekolah, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, itu tidak akan berhasil. Jadi semuanya itu harus berjalan baik, sama. Jadi dia berimbang antara non-akademik dan akademik, itu harus berjalan sama. Dan saya menekankan pada teman-teman guru dan juga kepada kepala sekolah, tolong jangan hanya fokus pada buku yang ada, tapi sekarang perkembangannya internet sudah semakin, kita bisa mencari tahu di situ. Kalau motor itu, kita mau buat motor ini yang sudah rusak, yang sudah hancur betul-betul, itu kita mau perbaiki dia, menjadikan dia daya kredit yang baru, itu bagaimana,
0: bagaimana caranya?
1: Untuk bisa ada dari nilai jualnya itu. Jadi jangan kita fokus mengecas, ganti ori, tetapi kita tidak pernah, kalau itu mengecas ganti ori itu yang terpaksa, semua bisa. Tetapi bagaimana kita merubah barang yang rusak, barang yang sudah dibuang, ditambah, mendaur ulang untuk menjadi satu produk yang berhasil. Berguna untuk masyarakat begitu.
0: Baik, Bu Guru, di SMK Kristen 2 Kupang ini, yang siswa di tahun tahun-tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun ini, mana yang lebih bagus, Ibu Guru?
1: Dari tahun-tahun sebelum dengan yang sekarang itu, tahun-tahun sebelum masih lebih bagus. Yang tahun sekarang ini mungkin ya, karena dengan adanya undang-undang perlindungan anak, kita tidak boleh bahwa itulah yang membuat mereka, kita sekali tegur, jadi mereka tuh melihat guru siapa yang mereka takut. Dan saya menekankan sama mereka, jangan kamu melihat satu saja baru kamu takut, tetapi kepada semua guru yang ada di sekolah ini adalah orang tua kalian. Jadi jangan kamu datang itu sesuka kamu, ada yang panggil kamu tidak mau maju, kamu santai. Nanti kalau ada yang suaranya lebih tinggi, baru kamu takut untuk maju. Dan itu saya tidak mau. Saya bilang, di saat kita sebagai guru dan siswa, di saat bermain, kita sebagai kakak adik. Itulah cara saya untuk merangkul mereka.
0: Akhirnya berarti di zaman-zamannya terutama kami juga ya, Ibu Guru ya.
1: Iya.
0: Sampai saat
1: itu
0: ini
1: masih lebih baik itu.
0: Hanya nakal-nakal ya, Ibu Guru ya.
1: Iya, mohon maaf.
0: Ya.
1: Karena beberapa tahun yang lalu tuh ada alumni juga yang dia sudah jadi tentara apa-apa, tapi dia itu menjadi garuda yang diterbangkan ke daerah perang itu.
0: Ya.
1: Dia pernah datang ke sekolah sebelum kita pindah ke lokasinya Sinia Kristen itu.
0: Ya.
1: Dan dia bilang jahat itu pakai besi, kita kejar. Itu kok kita. Kita tidak ada tuan.
0: Ya, betul. Justru
1: kita sekarang ya jadi manusia ini karena itulah jasanya guru.
0: Ya, betul sekali. Dari guru-guru STM Kristen itu adalah hebat-hebat guru-gurunya, termasuk seniornya ini.
1: Amin. Bukan hebatnya kami, tetapi karena Tuhan berkarya dalam diri kami.
0: Ya, amin.
1: Sehingga kami berkuat.
0: Oke, Ibu Guru, ini pertanyaan yang terakhir, Ibu Guru. Harapan ke depan seperti

0: memberikan beasiswa, suntikan dana dari mana, karena kebanyakan anak-anak yang sudah tamat tahun-tahun kemarin itu ijazahnya tidak diambil karena dana. Yeah. Nah, dana ini juga kan masuk itu melalui pungutan uang sekolah untuk pembayaran gaji guru pegawai yayasan. Nah, kalau yayasan hanya pasif tidak pernah mengambil satu tindakan, maka sekolah ini kita ini bersaing dengan sekolah-sekolah negeri.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau awal-awal pendaftaran itu kita tidak dapat siswa. Mm-hmm. Nanti kalau sudah ini kita hanya tampung anak-anak yang dari sekolah negeri yang bandel yang tidak naik kelas.
1: Iya. Nah,
0: betul. Maksud saya terobosannya itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari yayasan juga sebagai pemilik sekolah. Dia bisa mencari strategi yang baru untuk bisa membuat daya tarik masyarakat untuk masuk ke STM Kristen.
1: Ya, baik. Itu adalah harapan Ibu Guru untuk SMK Kristen ke depannya.
0: Untuk ke depannya.
1: Oke, baik. Tapi dalam berjalannya SMK Kristen ini, ada pemerintah terkhususnya di Kota Kupang ada perhatian atau seperti apa?
0: Kalau selama ini yang saya mengabdi pada sekolah-sekolah Kristen yang ada khususnya di STM ini, yang perhatian dari pemerintah terlalu amat sangat baik. Kita kasih untuk renovasi gedung, kita kasih bantuan meja kursi, bisa kasih bantuan alat-alat musik. Lebih daripada itu dana pos, walaupun kita juga tujuannya sedikit, tetapi kita tetap menerima dana pos. Itulah yang membantu anak-anak sehingga kita tidak ada pungutan lain-lain bagi anak-anak untuk praktek. Mereka hanya fokus untuk belajar, hanya pungut uang sekolah saja.
1: Luar biasa. Baik Ibu Guru, mudah-mudahan ke depannya STM Kristen ini makin maju dan makin selalu berjaya di Kota Kupang ini.
0: Amin. Kita sama-sama berdoa agar panji-panji ini tetap berdiri.
1: Berdiri kokoh, ya, baik.
0: Ya, apalagi ada dia punya para-para alumni yang sudah menjadi orang-orang hebat.
1: Iya, terima kasih. Amin, Ibu Guru.
0: Kita memotivasikan supaya bagaimana pola yang dulunya itu hancur lebur, dia bisa tetap
1: berdiri. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Guru. Selamat malam. Salam buat semua ibu-ibu guru yang ada di STM Kristen atau Kupang.
0: Oke, selamat malam juga. Salam buat semua kru RRI Atambuang. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih. Selalu. Amin. Terima kasih.
0: Merdeka.
1: Oke, selamat malam pendengar Persatu RRI Atambuang di mana saja Anda berada, bersama saya Jeremias Amfotis. Baru saja berobrol bersama dengan guru saya. Beliau adalah guru senior yang ada di STM Kristen Dua Kupang. Semoga di malam ini termotivasi untuk kita semua agar kita tetap semangat, selalu belajar agar kita kedepannya lebih baik. Baik pendengar Persatuan Tambua, kita sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sondinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satrio, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis terima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Rita Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3, Prismudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Banyak pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogus Mula melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Saparudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impak Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk Penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipaannya masih ada yang bocor, yang dilihat tadi bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk ini kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat untuk ini kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD, dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Khusus yang ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kedalamannya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling 1/4-nya. 1/4-nya. Terus 1/4 terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai Rp922 miliar dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai Rp922,8 miliar. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Lembaga ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya, dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman ini untuk lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih Pilih

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja tadi ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan kita di program berikutnya di malam ini diikuti Mimbar Agama Kristen Protestan Jumat 28 Agustus 2026 dengan judul Arti Memberi yang Sejati di Hadapan Tuhan, dibawakan oleh Ibu Imelda Jami, Penyuluh Agama Kristen Melaka.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudaraku yang ada di wilayah Kabupaten Belu, Malaka, dan TTU. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Kristen Protestan hari ini. Bersama saya Imelda Jami, selaku penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka. Kiranya melalui siaran rohani hari ini, iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah napas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Saat ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar firman ini bisa tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami, serta menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan sebuah kotak persembahan di gereja. Suatu hari ada seorang pengusaha sukses yang datang dengan pakaian mewah. Ia mengeluarkan dompet kulit tebalnya, mengambil beberapa lembar uang pecahan terbesar, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan dengan bunyi yang cukup gemerincing agar orang lain bisa melihatnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang janda miskin. Pakaiannya sederhana, wajahnya menyiratkan kelelahan. Dengan langkah pelan, ia mendekati kotak persembahan dan memasukkan 2 peser uang logam kecil. Nilainya sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong roti. Di mata manusia, persembahan si pengusaha tentu jauh lebih besar dan bernilai untuk kas gereja. Namun, bagaimana penilaian Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus? Mari kita simak firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mari kita membaca bersama dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 di bawah perikop persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser uang kecil ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan juga yang mau melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah arti memberi yang sejati di hadapan Tuhan. Pendengar RRI yang terkasih, perikop ini mencatat peristiwa ketika Yesus berada di Bait Allah di Yerusalem. Di sana ia mengamati bagaimana orang-orang memberikan persembahan. Orang-orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah besar, tetapi itu diambil dari kelebihan harta mereka. Artinya, setelah memberi, mereka masih memiliki cadangan harta yang berlimpah dan kenyamanan hidup mereka tidak terganggu sedikit pun. Namun perhatian Yesus justru tertuju pada seorang janda miskin yang memberikan 2 peser uang kecil. Dalam bahasa aslinya disebut lepton, mata uang terkecil saat itu. Mengapa Yesus memuji perempuan ini?
Karena ukuran memberi di mata Tuhan bukanlah jumlah nominalnya, melainkan pengorbanan dan ketulusan hatinya. Janda tersebut tidak menyisakan apa-apa untuk dirinya sendiri. Ia menyerahkan seluruh nafkah yang dimilikinya karena ia menaruh kepercayaan yang mutlak kepada pemeliharaan Tuhan. Lantas, apa arti firman ini bagi kita saat ini? Ada tiga hal. Yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan angka. Seringkali manusia terjebak dalam budaya hitung-hitungan duniawi yang selalu mengukur segala sesuatu dari besar kecilnya nominal atau tampak luarnya saja. Kita mudah merasa tidak layak atau minder ketika hendak melayani Tuhan, berpikir bahwa sumbangan materi kita terlalu sedikit, kemampuan bernyanyi kita biasa saja, atau waktu yang kita miliki sangat terbatas. Namun Tuhan Yesus melihat dengan kacamata yang berbeda. Ia tidak melihat kalkulator manusia, melainkan melihat motivasi dan ketulusan hati. Ketika kita mempersembahkan talenta yang sederhana, doa yang terbata-bata, atau bantuan kecil dengan kasih yang murni, di mata Tuhan itu bernilai luar biasa besar. Jangan pernah meremehkan hal kecil yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, karena kasih yang tulus selalu harum di hadapannya. Yang kedua, memberi dalam kekurangan. Janda miskin dalam bacaan kita mengajarkan arti iman yang sejati. Di tengah keterbatasan ekonomi atau tantangan hidup yang kita hadapi, mari kita tetap belajar bermurah hati. Ketika kita memberi dari kekurangan kita, kita sedang melatih diri untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Titik ujian iman yang paling nyata adalah ketika kita diminta untuk bermurah hati di tengah situasi kita sendiri yang sedang kesulitan atau berkekurangan. Saat ini, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang mungkin sedang dirasakan oleh sebagian masyarakat, dunia mengajarkan kita untuk memegang erat-erat apa yang kita punya demi keamanan sendiri. Tetapi firman Tuhan melalui teladan si janda miskin justru membalikkan logika dunia. Janda itu memberikan seluruh nafkahnya, bukan karena ia berlebih, melainkan karena ia tahu bahwa hidupnya sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Mengaplikasikan poin ini berarti kita belajar keluar dari zona ketakutan dan egoisme. Ketika kita tetap mau berbagi, menolong tetangga dan sesama yang kesusahan, atau mendukung pelayanan gereja meskipun dompet kita sedang tipis, kita sedang menunjukkan iman yang hidup, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara hidup kita hari esok. Dan hal yang ketiga, ketulusan dalam pelayanan. Apapun bentuk persembahan hidup kita, baik tenaga kita dalam membangun jemaat, waktu kita untuk menolong sesama, atau materi yang kita sisihkan, lakukanlah itu bukan untuk dilihat manusia, melainkan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, godaan untuk mencari pujian, pengakuan, atau status sosial seringkali menyusup ke dalam bentuk pelayanan kita. Orang kaya dalam Lukas 21 memberikan persembahan dengan cara yang menarik perhatian agar dipuji orang lain. Aplikasi praktis bagi kita adalah memeriksa kembali niat hati dalam setiap bentuk pelayanan yang kita kerjakan. Baik itu saat kita aktif di jemaat, membantu sesama yang tertimpa musibah, maupun saat kita bekerja sebagai pelayan publik. Lakukanlah semuanya itu dalam ketulusan yang murni, seolah-olah kita sedang mengerjakannya bagi Tuhan dan bukan bagi manusia.
Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pelayanan yang didasari oleh rasa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan tidak akan menuntut balas jasa atau pujian, karena kepuasan sejati kita hanyalah nama Tuhan yang dimuliakan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 1-4 menantang cara pandang kita tentang arti memberi. Tuhan Yesus menghargai setiap pengorbanan kecil yang tulus. 2 peser uang kecil dari janda miskin jauh lebih berharga di matanya ketimbang persembahan besar yang diberikan tanpa pengorbanan. Kiranya kisah ini memotivasi kita untuk terus hidup dalam kemurahan hati, ketulusan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah meneguhkan hati kami. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti janda miskin, hati yang tulus, penuh pengorbanan, dan senantiasa percaya kepada pemeliharaan-Mu. Berkatilah setiap pendengar RRI dimanapun mereka berada. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah siaran Rohani Kristen Protestan pada hari ini. Saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen Kemenak Malaka, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Shalom.

Kisah dalam sejarah perkembangan hidup di kota-kota Inggris disebutkan hingga tahun 1970-an, jam waker atau alarm masih menjadi barang mewah dan mahal. Benda seperti ini susah didapatkan, kendati amat diperlukan bagi para tukang dan buruh. Solusi itu pun dihadirkan dengan merekrut seseorang yang berprofesi khusus membangunkan orang lain. Profesi tersebut dinamakan knocker up atau knocker uppers yang berarti tukang ketuk. Tugasnya sih terlihat mudah, si tukang ketuk tiap paginya.

0: bahkan mengetuk jendela kamar warga kelas pekerja menggunakan sebuah tongkat panjang atau sumpit berisi benda kecil untuk ditiupkan seperti biasa dilakukan Mary Smith yang tersohor. Profesi ini menjadi pemandangan yang sangat umum pagi hari di Inggris, terutama di kota-kota industri yang kebanyakan warganya adalah pekerja shift, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang terkadang hanya bekerja tengah malam dan tak sedikit yang bekerja mulai pada waktu subuh. Nah, mereka biasanya turun ke jalan dengan sebuah tongkat yang besar dan panjang. Penokir up tentu hanya akan membangunkan para pekerja yang telah membayar mereka. Pada awalnya cara yang digunakan adalah berteriak dengan keras atau dengan menyanyikan sebuah lagu rap. Dan para penokir up ini menyadari bahwa selain mereka membangunkan para pekerja yang membayar mereka, mereka juga akan membangunkan orang lain yang tidak membayar mereka. Tindakan ini merugikan tukang ketuk dan membuat beberapa orang mengeluh karena merasa diganggu. Oleh sebab itulah inovasi baru daripada knocker up adalah dengan memanfaatkan sebilah tongkat yang besar dan panjang lalu menggunakan untuk mengetuk jendela kamar tidur pada klien mereka. Cara ini selain meniup benda ke kaca dengan sumpit dinilai cukup keras untuk membangunkan target mereka, namun cukup lembut untuk tidak mengganggu yang lain. Kalau knocker up bertugas membangunkan orang-orang, lantas siapa yang bertugas membangunkan knocker up?
1: Bapak, ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
2: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
1: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
2: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
1: Oh, mantap kalau begitu Bapak, baru bisa bantu ekonomi daerah Juto.
2: Betul sekali Kakak, itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
3: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini.

pendengar Pur Satu RW Tembua di mana saja Anda berada. Kita baru saja di menit ke 21 menit ke 8 dan kita di program malam ini di musik dan info budaya seputaran NTT atau Sin Nusantara. Pendengar Pur Satu RW Tembua di mana saja Anda berada, semoga terhibur di malam ini di musik atau di informasi budaya yang kami update dari rri.co.id tadi. Semoga pendengar pusat RRI Tembua selalu terhibur di pukul 21 hingga 22.

Pendengar Pro 1 RI Atambuah, guru milenial di Atambuah menyambut kedamaian dan dapat ditumbuhkan melalui kegiatan sederhana selama pelajaran. Hal ini disampaikan Citra Rokoh dalam obrolan bersama. Menurut Citra, kegiatan kelas dapat mengenal toleransi melalui kebiasaan menghargai perbedaan keyakinan antara siswa. Ketika doa bersama siswa berada beragama dapat saling menghormati keyakinan masing-masing. Ia mengatakan kegiatan pembelajaran dapat menjadi ruang bagi siswa yang mengenal keberagaman secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan bersama yang melibatkan siswa dengan latar belakang berbeda. Menurut Citra, guru kemudian membantu siswa untuk menemukan jalan tengah yang dianggap paling adil bersama. Setelah menyelesaikan dilakukan, siswa diarahkan saling memaafkan dan kembali memberitah interaksi seperti sebelumnya. Cara sambut diterapkan agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi masalah antara siswa. Citra menilai pembiasaan toleransi perlu dilakukan secara konsisten dalam lingkungan sekolah setiap hari. Dengan begitu, siswa dapat belajar menghargai perbedaan sekaligus menyelesaikan konflik secara damai. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a.

banjir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Dara Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Dara Ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar Dara Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Dara Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok rame sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Ya, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di

Salah satunya bisa mengurangi residu kimia dan salah satunya bisa menambah kesuburan, tingkat kesuburan tanah untuk memperbaiki struktur tanah itu. Ya, selama ini kami produksi, ada teman, ada kelompok yang lain, ada tawar-menawar katanya mau beli, tetapi dari kami punya kelompok sendiri belum mencukupi untuk di kelompok kami. Kami masih pakai sendiri lah. Ya, ingin ke depan kami bisa produksi lebih banyak lagi supaya bisa dipasarkan kepada teman atau sesama kelompok yang lain atau kepada masyarakat yang ingin membutuhkan. Kalau untuk pembuatan pupuk organik ini, kami membutuhkan dari bahan-bahan dari daun-daunan hijau. Contoh, daun gamal, dan daun toro, dan ini namanya itu daun sukmuk, itu dicampur dengan cirit ayam atau cirit sapi, lalu pakai mesin mol, dicampur. Satu. Kalau pupuk organik cair, dia punya bahan bakunya agak beda sedikit. Kalau contohnya tadi pupuk organik padat, itu bahan bakunya itu cirit sapi, dedaunan dengan M4, kita tambah dengan mulase atau gula merah. Nah, gula pasir itu baik. Tetapi kalau organik cair, berarti cirit sapi kita tidak pakai itu bisa, kita hanya pakai dedaunan dengan ada ke contoh tambahan kalsiumnya itu, kita contoh tambahan ke dengan buah kelapa atau buah-buahan yang lain itu dengan M4, bisa dengan gula merah juga. Karena sejauh ini kita melihat secara kasat mata, salah satunya bisa mengurangi residu kimia dan salah satunya bisa menambah kesuburan, tingkat kesuburan tanah untuk memperbaiki struktur tanah itu. Ya, selama ini kami produksi, ada teman, ada

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langsung.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

kedudukan rendah waiku wahali, tetap ada penghormatan yang memberikan sebagai bakti menantu perempuan kepada mereka yang tidak hadir. Tradisi tersebut itu bani atau itu biabani, manah menjadi simbol kehormatan yang dikenal masyarakat adat. Walau kain tergerus zaman, Piuseran BSAG tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Melaka menjelaskan itu bani secara sederhana sebagai sajian makna kepada mertua. Tradisi tersebut menjadi bentuk penghargaan terbesar kepada orang tua dan kerabat dari keluarga suami. Umamane yang tidak dapat dihindari hajatan. Itu nasi bani itu mertua, artinya nasi untuk mertua. Itulah dilakukan sebagai penghargaan besar kepada seluruh mertua. Mama mantu dan bapak mantu, bayi nenek, oma dan tante yang tidak sempat hadir, ucap Pius saat ditemui di rri.co.id. Dalam tradisi tersebut, menantu perempuan memiliki posisi penting sebagai pelaku utama pelayanan adat. Ia bersama beberapa saudara dan penghubung atau disebut dengan aik kaletek membawa makanan menuju umamane ketika keluarga di tenda sukacita melalui menikmati hidangan pesta. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada, di lagu ini kita di ujung dua musik dan info budaya yang akan berakhir di menit ke 59. Dan pendengar Pro 1 Radio Tembo selalu terhibur dari info-info yang sudah terupdate dari radio.co.id. Dan kita akan di menit ke 22 hingga 23 nanti kita akan di Ruang Rindu. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembo selalu terhibur di malam ini. Sampai jumpa nanti di edisi berikutnya nanti.
1: Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis, sudah di menit ke-22 hingga 23 nanti akan saya akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, mari bergabung lewat Ruang Rindu malam ini hanya di Pro 1 RRI Tembo dengan lagu pilihan terbaik Anda. Silakan tinggalkan komentar di sini lewat WA, SMS atau telepon di 08124601202 bersama beberapa lagu yang saya sudah sajikan. Ada 10 lagu yang sudah saya cantumkan di video Facebook RRI Tembua. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua selalu terhibur di malam ini. Ada lagu yang pertama, ada Alfa Ami, Mentari Merah di Ufuk Timur. Ada Ben Manja, ada Ade Mandu Hutu, Katakanlah. Ada Anci Larici, Nona Manis. Ada Ani Carrera, Air Mata Rindu. Ada Pace Pondan, Untuk Sebuah Nama. Ada Dewi Yul, Angin Malam. Ada Johan Untung, Tinggi Gunung Seribu. Dan yang terakhir, ada Kuni Dion, Setengah Dirimu. Jangan setengah, kasih penuh. Oke baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, kita sapa yang sudah bergabung bersama kita di line telepon malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Abang Nara, apa kabar? Malam ini baru kedengaran suaranya ini. Amin kalau begitu. Oh, kabarnya baik, sehat selalu juga.
2: Kayaknya ada lagu satu yang tadi judulnya Nona Manis, itu lagu apa kata?
1: Oh, lagu Nona Manis, Nona Manis dari Anci Larici, Nona Manis.
2: Nah, itu lagu spesial buat yang antara senyum.
1: Oh, begitu.
2: Salam lanjutannya buat Jemat, dan lagi wawancara. Terus Ko lagi merindukan majelis di Jawa, terus Abang Monte, terus Abang Basri lagi kangen majelis juga malam. Ibu Nola, selamat malam. Terus Mas Otang, selamat malam. Bang Kopok, buat Bella Fendi, Bang Hadi, selamat malam. Terus apa ya?
1: Lanjut.
2: Yang lainnya tak berada saya. Waktu dijembalikan, kader bagi-bagi waktu ke kader.
1: Oke. Selamat malam juga Kak Nara. Oke baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Kak Nara di kota Aror, kota Kenari. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita. Ada siapa ini di line telepon kita? Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar kecil, sehat kok?
1: Sehat selalu Mas Edi. Apa kabar juga sebaliknya Mas Edi?
3: Mas Edi masih seperti yang dulu.
1: Oh iya,
3: Mas Edi. Sehat selalu ya.
1: Seperti yang dulu. Pikirnya Mas Edi sudah diputun. Totonya masih di Atambua.
3: Besok berangkatnya.
1: Oh iya.
3: Dari Malaka dulu baru temuin Putri Tunggal ya, kasihan ya.
1: Oke, boleh.
3: Tadi nomor 3 apa?
1: Tadi nomor 3 lagunya Ade Manuhutu, Katakanlah.
3: Katakanlah sejujurnya. Katakanlah apa?
1: Katakanlah saja. Jangan.
3: Kalau lima?
1: Kalau lima Ani Carrera, Air Mata Rindu.
3: Ih, mantap sekali. Air Mata Rindu itu. Oke, mantap ya.
1: Oke deh, baik.
3: Nah, selamanya spesial buat kapten apa? Kapten lebih salam buat keluarga di rumah. Terus sehat pulang hati-hati. Ya.
1: Amin.
3: Jangan melalui all pro-nya pro satu Adam Wa KFI. Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti. Karena Teresa tadi keluar ya. Tadi Kak Teresa kan?
1: Iya, betul sekali.
3: Betul. Oh, berarti besok masuk jam 10 ya.
1: Iya, masih
3: deh. Buat Kak Teresa semoga istirahat yang cukup capek dia dulu. Oke. Kalau saya tidur udah tidur ya. Oke, buat Nona Bella, Bu Fenty ya, Putri Tunggal ya. Apa kabar? Ada kabar berapa hari Putri Tunggal? Semoga sehat aja Putri Tunggal ya. Maina dimiliki Marina Jatam buat juga ya. Juga Bunda Ima mudah-mudahan sehat aja, nggak ada gempa di memori ya. Apa Maria Pata, Pati Rosa, Umpapi, Kahiri, Nara baru masuk tadi Nara?
1: Iya, Nara tadi baru masuk, orang pertama.
3: Baru masuk. Oh, dia Nona Manis lagi bilang-bilang gitu.
1: Iya.
3: Bagus, berarti jaringan bagus. Bapak Ten nggak ada kabar kemana ya? Semoga sehat Bapak Ten. Apa, Mawika juga nggak ada kabar ya? Bang Damos ya? Dan juga Bang Haji, Juven juga gak ada kabar, Bang John, Mama Juven ya, apa? Mama Juven kan? Bagra Tengah, dan Bang Lee juga gak ada kabar ya, Bang Nazrul Marcel juga belum udah lama lagi ndi, gak ada apa-apa ya Bang. Dan juga, sampai lagi ini waktunya bagi musik yang bagus tadi ya.
1: Oke okay, ya. Baik Mas Edi.
3: Sampai jam 12. Oke okay, yang lain Sapura Tala 1, 2, 3 sayang semuanya ya. Bagi-bagi waktu ya.
1: Boleh
3: okay, Mas Edi. Oke obrigado barat ya Kepri. Obrigado barat ya.
1: Obrigado barat untuk Mas Edi. Okay. Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Dan kita sapa lagi, ini dari Kota Putu, semoga sehat selalu. Selamat malam ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Putri Elias, Kakak Vero Temono. Apa kabar di malam ini?
4: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Amin.
4: Ya. Lagunya untuk sebuah nama.
1: Lagunya untuk sebuah nama. Oke, baik.
4: Kakak Jeffrey, saya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Jeffrey karena waktu itu saya tidak gabung walaupun sudah lewat. Tapi saya turut berduka cita dengan hati yang mendalam. Semoga arwahnya diterima di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan termasuk Kakak Jeffrey juga diberikan ketabahan dan kekuatan dari Roh Kudus dan Bunda Maria.
1: Amin, terima kasih untuk Kakak Putri bersama keluarga.
4: Saya sementara join lagi tadi kunjungi keluarga.
1: Oke, baik.
4: Lanjut salam buat Mas Udi yang sudah lewat. Ada Ibu Finti Mariasa, Mami Ayo Cupas, Mama Inas di keluarga di Misi-Misi, Mama Aji Sengguen Lasi bersama semua keluarga. Terus ada Bapak Fidel Bicoe, Bapak Yusen Kasifat Tuhinu, Mama Andro, Bunga Tuhinu Mabu di keluarga di satu bulan. Ada Kakak John Diayo Flamu juga, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bunga Tano Naizali, Bapak Tirosa, Putra Kiser, ada Bung Tio di Tumbakun, Ibu Desi Banapanu di keluarga di Suabatan. Ada Paman Nasrun, Bawija, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste. Terus ada Pak Henry di Wulisim di Kuniru, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar. Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendier Kenari, Kakak Nara, ada Bung Ramos, Bujang Bawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lid, Sifra Tenga, Pak Pusias Mubatun Sikiluar jadi satu kota, Kakak Ratna Lati Sikiluar jadi Nelvana. Spesialnya untuk Mama Maria yang mungkin lagi santai di rumah Putin juga, dengan ucapan selamat malam Mama, nanti hari Minggu kebernisya baru saya kembali. Untuk semua-semua saja yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam persaudaraan untuk kita semua. Untuk kata Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk kakak Vero yang ada di Putun, dan terima kasih juga untuk kakak Vero ucapannya. Semoga kakak Vero sehat-sehat selalu di Wenlasi. Oke, kita sapa lagi di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar di malam ini Kakak?
5: Puji Tuhan baik, sehat selalu Kakak.
1: Amin. Terima kasih kalau begitu. Ada mau pilih lagu apa Kakak Bella di malam ini?
5: Lagu yang katakanlah.
1: Katakanlah. Oke, baik, boleh.
5: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey sama all crew RR yang kembali bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Kakak Nara, terus ada Mas Edi, ada Kakak Vero, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry, selamat malam. Ada Pak Oke, ada Marina, terus ada Bapak Ganjar Kenari, ada Kakak Andre, ada Abang Sijangga, ada Abang Damos, ada Ibu Desi Langma, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Abang Hai, ada Putra Tenga, terus ada Ibu Jati, ada Kama Nasrul, ada Bapak Ibu Walawaru, ada Bunda Ima, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Jirosa, ada Mama Yusen, ada Kakak Yusen, ada Kakak Sandy, ada Mama Inalini, terus ada Kakak Anes di Semar Leste. Terus semua yang lagi monitor di mana pun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat istirahat, menyertai kita semua. Terima kasih Kakak Jesse, pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, masihkah ada lagi yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini? Boleh bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat lagi yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembua atau di oh, ternyata sudah ada yang bergabung di line telepon malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam Bung Jeffrey.
1: Ya, selamat malam juga Bunda Ima. Apa kabar di malam ini di Kota Maumere?
6: Kabar Maumere baik-baik saja.
1: Oke, baik. Semoga Maumere tidak kena ini ya.
6: Badai pasti berlalu.
1: Amin. Pasti Tuhan akan menjaga selalu.
6: Amin.
1: Keluarga besar yang ada di Flores.
6: Amin, amin. Terima kasih atas doanya. Semoga kita semua se-NTT dalam lindungan Tuhan.
1: Amin, amin, amin. Oke,
6: lagu
1: Bunda.
6: Apa dong?
1: Oh, lagu malam ini yang belum di request tadi ada band Manja. Ada Alfa Ami, Mentari Merah di Ufuk Timur. Ada Dewi Yul, Angin Malam. Ada Johan.
6: Angin Malam.
1: Oh, Angin Malam.
6: Iya, soalnya di Maumere lagi ada angin-angin sih.
1: Iya, Semoga angin itu selalu berlalu.
6: Iya, pasti berlalu.
1: Oke, baik.
6: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya ya buat Bung Jeffrey yang lagi bertugas malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus ada Om Papi di Woluaru, ada Om Marcel, ada Dek Yeri, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Ada teman-teman ya yang ada di Kupang, di Atambua, di Kepa, Timur Leste. Ada Bang Nasrun dan semua-semua saja ya tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan melindungi kita semua malam ini. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam, hati-hati pulang ya. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
1: Amin, terima kasih Bunda.
6: Terima kasih.
1: Baik, pendengar Persatu RR Tembua, masih ada yang bergabung, kita sapa lagi. Ini siapa namanya? Bang Nasrul. Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Malam.
1: Ya, selamat malam. Apakah Bang Nasrul di malam ini?
7: Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu. Alhamdulillah sama kita Bang, baik selalu sehat walafiat.
1: Oh, oke, amin kalau begitu.
7: Ya, lagu yang pertama saja Bang, kau pulang ambil yang apa yang belum ada yang lagunya yang pertama.
1: Oh, yang pertama Mentari Merah di Ufuk Timur. Oke, baik.
7: Yang pertama-tama Bang lebih nyari sahabat tugas saya selalu ya bersama kalau hormat terus ada Bunda Ima tadi ada Ima Mere selamat malam selamat sehat terus ada Peri ada Tiara ada Vero ada Nesi ada Ria ada Nakap ada ya Edi ada Bung Kimbar semuanya tambah kocok selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat barang untuk Bang Nasrul, semoga terhibur selalu di Kota Palu. Dah, kita putarkan lagu yang sudah di request dari orang pertama tadi oleh Abang Nara yang ada di Kota Alor, Kota Kenari. Semoga terhibur di malam ini bersama keluarga yang ada di Kota Alor.

sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke pendengar Pro 1 Raya Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-42 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi untuk boleh ada dua penelpon, boleh untuk kita lanjut putarkan lagu-lagu yang tersisa. Tadi kita sudah lewatkan ada 3 lagu dan saya masih stay menemani Anda. Di malam ini kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di mana ini. Ada siapa ini? Oh, ternyata belum ada yang bergabung di Facebook RRA Tembu atau di WA atau di line telepon kita di Pro 1 RRA Tembu di Ruang Rindu malam ini. Boleh bergabung bersama kita. Jangan kalau kita sudah putarkan lagu-lagu yang terakhir baru telepon ya. Nanti saya tidak akan angkat itu. Oke baik pendengar Pro 1 RRA Tembu di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-43 dan waktu tersisa kita masih 17 menit ke depan. Kalau tidak ada yang bergabung bersama kita di line telepon, kita putarkan lagu. Ada berapa lagu yang tadi kita belum diputar, masih ada berapa ya, masih ada tersisa lagu, tersisa lagi 3 lagu. Ada Alfa Ami dan juga ada Dewi Yul, Angin Malam, yang ada Ade Manhutu. Manhutu ada Katakanlah. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada. Di malam hari ini kita sudah di menit ke 44, masih ada 16 menit ke depan dan kita akan putarkan lanjut lagu-lagu tersisa. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di malam ini selalu terhibur di Ruang Rindu. Dan kita sampai jumpa nanti di edisi berikutnya di esok hari. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di malam istirahat ini dan akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik di malam ini. Semoga terhibur selalu. Tuhan memberkati kita semua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi

dalam pernikahan. Sehingga seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: tanaman segala macam ini sudah peninggalan leluhur yang diwariskan kepada kami, lalu ya salah satu kewajiban untuk kami jalankan, kami rawat, kami piara, seperti itu Bapak. Jadi secara untuk tempat menemahal anak itu sudah berlaku bulan lalu. Berlaku bulan lalu, dan sementara masyarakat umumnya berproses. Ada sini marah itu tebas pakar. Setelah itu ada lagi satu yang orang bilang apa? Pakar kon. Jadi tidak ada kolot-kolot. Dan selanjutnya seperti yang kami katakan bahwa nanti dia megang inti yang nanti dia tunggal pertama, dia umumkan ke semua untuk sebuah kalau sudah bisa tanam. Kalau tidak nanti tanaman bahkan ada yang tidak tumbuh. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa bulan Juli itu atas nama anak, kemarin mereka juga lihat dari bulan. Begitu bulan muncul, itu mereka sudah katakan bahwa ini nanti alam, dan nanti alam akan tidak terlalu baik. Dan kejadiannya betul, sebentar orang telah sepakat, tapi hampir setiap satu minggu itu ada hujan 2-3 kali, jadi itu memang betul. Mereka meyakini bahwa kalau bulan posisi seperti itu demiri, berarti alam tidak terlalu bagus, seperti itu. Lalu untuk musim tanam itu yang tadi Bapak sempat singgung bahwa bintang bakal orang bilang untuk nom itu juga mereka lihat pada minggu-minggu mana atau hari-hari mana yang ritual adat untuk sudah bisa tanam, seperti itu.
1: Iya, Bapak.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Itu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana. Thank you.

Mendengar dengan terdengar irama lagu ini, maka usaha sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Eltari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi, pagi-pagi pendengar, kita kembali berjumpa di Atambua pagi ini edisi akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026. Ada kami tim Atambua pagi ini, saya Arda Fahik ya menemani Anda semuanya. Pendengar sudah pada bangun pagi belum ya? Mudah-mudahan sudah bangun ya, walaupun akhir pekan tetap produktif ya, memilih untuk selalu bangun pagi, mengawali hari dengan rasa syukur, penuh semangat, karena tidak semua orang pagi ini masih punya kesempatan untuk bangun pagi, untuk melakukan kegiatan pagi hari ya, terutama kegiatan-kegiatan akhir pekan itu adalah menyenangkan diri sendiri dengan berolahraga, jalan santai, atau sekedar berkebun di pagi-pagi. Ini sangat produktif sekali ya. Kenapa? Karena kita bisa menghirup udara yang segar ya. Kita masih bisa melihat embun pagi. Kalau kita sudah bangun kesiangan, hal-hal ini tidak bisa kita lihat lagi dan tidak bisa kita rasakan yang pastinya. Yang sudah bangun pagi, selalu awali dengan mengucap syukur dan berdoa agar apapun yang kita lakukan hari ini boleh berjalan dengan baik. Yang belum bangun pagi, disegerakan ya. Jangan tidur terlalu lama, nanti juga rezeki Anda juga akan lama ya untuk Anda temukan, atau impian Anda akan lama juga Anda gapai. Ya, mudah-mudahan hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh,

dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar Pro 1, Raria Tambua, di mana saja Anda berada ya. Setiap orang itu punya ujian ya. Setiap orang itu punya ujian yang berbeda-beda, dan ujian pun setiap saat, setiap hari itu pun berbeda-beda. Namun, ujian sesungguhnya dari diri kita adalah iman kita sendiri. Ya, jadi ujian sesungguhnya itu dari iman kita adalah hidup dalam rasa syukur bahkan saat mengalami dan menghadapi kesulitan. Jadi terkadang ya kita lupa untuk mengucap syukur, kita lupa untuk berdoa. Mengucap syukur itu mendengar tidak di saat kita mendapatkan sesuatu atau apa yang kita inginkan tercapai, tetapi bersyukur kita masih bisa bernafas, bersyukur kita masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bekerja atau mencari rezeki di sepanjang hari ini. Dan bersyukur juga yang paling sederhana, yaitu kita masih bisa mengucap syukur ya. Jadi mengucap syukur juga kita bersyukur, karena tidak semua orang mau mengucap syukur sekalipun dia punya waktu untuk mengucap syukur. Ya, jadi mendengar bersyukurlah selalu atas apapun yang kita peroleh dalam hidup kita, baik sedih, senang ya, suka maupun duka, sedikit ataupun banyak, gagal ataupun berhasil, kurang ataupun cukup ya. Jadi harus selalu bersyukur. Mendengar dari Tambua, nanti akan hadir renungan Mutiara Pagi Agama Katolik bersama Pater John Lewar, SPD.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara SVD Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 29 Agustus 2026. Peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Mazmur bab 71 ayat 1 sampai dengan 6, 15 dan 17. Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani menyuarakan kebenaran, teguh dalam kesetiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita hidup dalam zaman ketika mengatakan kebenaran tidak selalu mudah. Kadang-kadang orang lebih memilih diam daripada berbicara jujur. Ada yang takut kehilangan teman, jabatan, kenyamanan, atau keuntungan. Bahkan tidak jarang kebenaran dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Hari ini gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah pribadi yang tidak takut menyuarakan kebenaran. ia berani menegur Herodes karena mengambil Herodias istri saudaranya. Yohanes tidak mencari popularitas. Ia tidak menjadikan kebenaran sebagai alat untuk menyerang orang lain, tetapi sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah. Karena keberaniannya itu, Yohanes harus menghadapi penderitaan dan akhirnya kehilangan nyawanya. Yang pertama, Tuhan meminta kita untuk berani. Dalam bacaan pertama, Tuhan berkata kepada Yeremia, "Janganlah gentar terhadap mereka." Pesan ini juga berlaku bagi kita. Menjadi pengikut Kristus berarti memiliki keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Keberanian Kristiani bukan berarti suka melawan atau merasa paling benar. Keberanian berarti berani mengatakan yang benar dengan kasih, berani menolak kebohongan, berani berkata tidak terhadap ketidakadilan, dan berani tetap setia ketika banyak orang memilih jalan yang mudah. Kedua, jangan menjual kebenaran demi kenyamanan. Dalam Injil, Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes adalah orang benar. Namun Herodes terjebak dalam gengsi, janji, dan tekanan orang lain. Akhirnya, demi mempertahankan harga dirinya, ia mengambil keputusan yang salah. Disinilah kita menemukan sebuah pelajaran penting. Ketika hati mulai lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, kita mudah mengorbankan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa terjadi ketika kita membiarkan ketidakjujuran karena takut kepada atasan, membela kesalahan teman karena solidaritas yang keliru, atau memilih diam ketika seseorang diperlakukan tidak adil. Ketiga, kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan keteguhan. Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal berdoa dan beribadah, tetapi juga keberanian untuk menghadirkan kebenaran Allah dalam kehidupan nyata. Ia tidak mengetahui bagaimana akhir perjuangannya, namun ia tetap setia. Mazmur hari ini mengungkapkan keyakinan, "Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda." Inilah kekuatan seorang beriman. Kita mungkin tidak selalu kuat, tetapi kita mempunyai Tuhan sebagai tempat berharap. Keempat, refleksi untuk kita. Kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah saya masih berani mengatakan yang benar ketika kebenaran itu membuat saya tidak populer? Apakah saya pernah memilih diam terhadap ketidakadilan hanya demi kenyamanan diri sendiri? Apakah iman saya sungguh mempengaruhi cara saya berbicara, bekerja, berteman, dan mengambil keputusan? Santo Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa kebenaran memang kadang memiliki harga, tetapi hidup tanpa kebenaran jauh lebih mahal. Di tengah dunia yang mudah dipengaruhi kepentingan, berita yang belum tentu benar, tekanan kelompok dan budaya asal aman, orang Katolik dipanggil untuk menjadi pribadi yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Tidak semua orang harus menjadi seperti Yohanes Pembaptis dalam cara yang sama. Tetapi setiap orang Kristiani dipanggil untuk memiliki semangat Yohanes, yakni setia kepada Tuhan, berani membela kebenaran, dan tidak menjual prinsip demi kenyamanan. Kelima, pesan bagi kita pada hari ini. Jangan takut menjadi orang yang benar meskipun tidak selalu mendapat pembenaran dari orang lain. Lebih baik berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran daripada mendapatkan banyak pujian karena kompromi dengan kesalahan. Mari kita belajar dari Santo Yohanes Pembaptis, berani bersuara ketika kebenaran membutuhkan suara, berani diam ketika kata-kata hanya akan melukai, dan selalu berani memilih kehendak Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan Santo Yohanes Pembaptis sebagai teladan keberanian dan kesetiaan. Berilah kami hati yang jujur, keberanian untuk membela kebenaran, kebijaksanaan untuk berbicara dengan kasih, dan keteguhan untuk tetap setia kepada-Mu ketika kami menghadapi tekanan dan godaan. Jangan biarkan kami mengorbankan kebenaran demi kenyamanan, atau mengorbankan iman demi penerimaan manusia. Semoga melalui hidup kami, kebenaran, keadilan, dan kasih-Mu semakin nyata di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: ada penurunan kuota. Beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu ya, kami mendapatkan lebih dari ya sekarang. Tahun sebelumnya itu Pertalite kami bisa peroleh sekitar 284 KL.
1: Masalah dalam hal penyintas batas terkait kebijakan imigrasi.
2: Warta Berita Sabtu 29 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi.
3: Pihak stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU WK Timun Kabupaten Belu mengakui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan kuota pada tahun sebelumnya. Pengurangan kuota tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang turut memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU WK Timun yang hampir terjadi setiap hari. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naolim, menjelaskan pada tahun 2026 SPBU WK Timun mendapatkan kuota tahunan Pertalite sebanyak 240 ton dan biosolar sebanyak 140 ton. Jumlah tersebut mengalami pengurangan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 280 ton. Sementara untuk penyaluran harian SPBU WK Timun mendapatkan kuota sekitar 8 ton untuk Pertalite dan 8 ton untuk biosolar. Daniel mengakui kondisi tersebut membuat pihak SPBU harus mengatur penyaluran BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih cukup tinggi. Selain pengurangan kuota, meningkatnya harga BBM jenis Pertamax juga mempengaruhi tingginya permintaan terhadap BBM jenis Pertalite. Menurut Daniel, kenaikan harga Pertamax tersebut membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau.
0: Untuk kuota yang kami dapat itu sudah ditentukan oleh BP Migas dalam bentuk kitir dari jumlah BBM yang kami peroleh dari awal tahun hingga sekarang. Itu jenis Pertalite itu kami mendapatkan sekitar 240 KL, sedangkan biosolar kami mendapatkan sekitar 140 KL. Ini ada penurunan kuota, beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu ya, kami mendapatkan lebih dari yang sekarang. Tahun sebelumnya itu Pertalite kami bisa peroleh sekitar 284 KL. Tahun ini ada penurunan ya, kami cuma dapat 240 KL. Untuk Pertalite rata-rata kami terima dari depot atau pupuk 8 KL, 8 ton.
3: Daniel berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga berharap adanya pengawasan dan penertiban yang lebih optimal untuk mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kekacauan maupun mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
0: Ya, kami juga mengharap keterlibatan dari pemerintah setempat, aparat setempat, supaya bisa membantu kita dalam hal bisa mengurangi antrian, Pak. Karena di saat situasi-situasi begini banyak masyarakat yang mencari keuntungan ya, dengan banyak masyarakat yang walaupun mereka datang itu kita tidak kenal, karena itu banyak orang yang datang, jadi sulit untuk kita tahu dia sudah masuk berapa kali untuk pengisian gitu.
3: Pihak SPBU mengakui terus berupaya melakukan pengawasan di areal pengisian agar penyaluran BBM dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste ke distrik Oekusi agar bisa menggunakan PLB.
4: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari Imigrasi Indonesia, khususnya Imigrasi Kelas 2 TPA Tambua dengan Timur Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB Napan setiap Jumat. Tetapi persoalan nyala imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timur Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timur Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
1: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan setelah launching kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal lintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi. Ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu berusakan. Nah itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah itu makanya kita berusaha agar ya kami staf khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat. Nah, supaya apa? Supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan. Harus dikejar cepat karena pasar ini kan jalan terus. Nah, kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Nah, di mana di Spo sana, pasar Spo Papua. Itu masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah inilah yang berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Kita perjuangkan bersama di tugas kita bersama.
4: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai Rp15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca hari ini kabut berasap, suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 34 hingga 81%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 95%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 98%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 84%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 93%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 80%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Pembibitan kakao di desa Fanating terus dikembangkan, namun kelompok tani membutuhkan pendampingan penyuluh untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan berkelanjutan.
5: Penyuluh-penyuluh itu tolong kok, kawal dulu. Ini minta maaf, ini untuk dinas, dinas pertanian tolong. Karena ini kami bergerak sendiri tanpa ada pendampingan dari dinas. Tidak ada pengawalan dari penyuluh atau dari dinas. Nah, sempat baru-baru kementerian datang itu ada sempat sampaikan juga. Kita tetap semangat, karena ini tugas dan tanggung jawab kita. Maksudnya ini kita bareng, ya kita pelihara bersama.
6: Upaya mengembangkan komoditas kakao mulai dilakukan masyarakat desa Fanating melalui pembibitan yang dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah. Kegiatan pembibitan ini melibatkan 8 orang dari masyarakat setempat dan saat ini telah menyiapkan sekitar 200 ribu polybag. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani desa Fanating Yamin Lakidang mengatakan kondisi suhu, tanah, dan lingkungan di wilayah tersebut cukup mendukung untuk pengembangan tanaman kakao. Dikatakannya, pengembangan pembibitan kakao di desa Fanating menjadi salah satu contoh bahwa pertanian dapat dikelola sebagai kegiatan produktif sekaligus sumber pendapatan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, meski memiliki potensi, kelompok tani masih membutuhkan pendampingan penyuluh pertanian untuk memberikan arahan teknis selama proses pembibitan hingga pengembangan tanaman di lahan masyarakat.
5: Jadi jumlah untuk yang kita ada pembibitan sekarang ini 200 ribu polybag dengan 150 nya itu gratis, 50 ribu nya itu itu dari biji satu buah.
6: Ia berharap pengembangan pembibitan kakao menjadi fondasi bagi perluasan tanaman kakao di Kabupaten Alor. Dengan memanfaatkan kesesuaian lingkungan dan ketersediaan tenaga masyarakat, Desa Fanating berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan bibit kakao untuk mendukung kelompok tani di wilayah tersebut. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Merayakan hari ulang tahun ke-57, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu mengadakan acara syukuran atas hari ulang tahun HUT ke-57 dan pembukaan kegiatan Hari Amal Bakti HAP Kementerian Agama ke-81 di Atembua, Jumat 28 Agustus 2006. Acara syukuran ulang tahun diadakan di Aula Kantor Kementerian Agama Belu diisi dengan sejumlah kegiatan. Seremonial acara syukur ulang tahun perpisahan dengan pegawai yang telah memasuki masa purna bakti, pengumuman dan pemberian penghargaan pegawai kinerja terbaik, serta launching podcast Kemenag Belu Bicara. Kepala Kantor Kementerian Agama Belu Fidelisiran SAG dalam sambutannya mengatakan 57 tahun bukanlah perjalanan singkat. Rentang waktu perjalanan tersebut Kantor Kementerian Agama Belu telah melewati berbagai dinamika tantangan dan perubahan zaman serta tuntutan pelayanan semakin baik pada masyarakat. Kesemuanya menjadi bagian sejarah yang membentuk insan Kemenag Belu hingga berada pada saat sekarang. Fidelis mengatakan perayaan peringatan hari ulang tahun bukan sekedar perayaan suatu lembaga, lebih dari itu, ulang tahun sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan mensyukuri capaian yang telah diraih, mengevaluasi kekurangan dan membangun komitmen baru untuk memberikan pelayanan semakin lebih baik kepada masyarakat.
8: Kegiatan agama hari bukan hanya untuk bukan hanya sebagai institusi pemerintah, tetapi sebagai lembaga yang memiliki tugas strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang dan bermanfaat. bangga bahwa pekerjaan yang kita lakukan memiliki dimensi dan pelayanan dan pengertian yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.
7: Ia mengungkapkan pada kesempatan istimewa ini kita juga memberikan apresiasi kepada ASN yang telah menerima penghargaan atas kinerja dengan 3 indikator terbaik, terproduktif, dan teladan di lingkungan kantor Kemenag Belu. Pemberian penghargaan bukan hanya atas prestasi, tetapi sebuah bentuk apresiasi terhadap dedikasi, integritas, disiplin, tanggung jawab, loyalitas, serta semangat bekerja telah ditunjukkan selama ini. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengajak untuk tidak menjadikan penghargaan sebagai akhir hasil sebuah pencapaian, tetapi sebagai motivasi terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat umat beragama yang dilayani.
8: Pada kesempatan hari ini juga, kesempatan yang istimewa ini, kita juga memberikan

apresiasi. Pemerintah ini memberikan apresiasi terhadap dedikasi, integritas, disiplin, tanggung jawab, kreativitas, loyalitas, serta semangat pelayanan yang telah ditunjukkan mereka selama ini.

0: umat beragama yang kita hadirkan ini.
1: Suasana penuh nuansa kebersamaan dan kekeluargaan sebegitu terlihat pada syukur ulang tahun kantor Kemenag Belu antara pimpinan dan segenap pegawai berbaur bersama. Momen ulang tahun semakin terasa hangat dikarenakan bersamaan acara perpisahan dengan tiga orang pegawai guru agama Katolik Kementerian Agama Belu yang telah memasuki purna bakti. Acara syukur ulang tahun kemudian ditutup dengan penyalaan lilin dan pemotongan kue ulang tahun diikuti segenap insan Kemenag Belu dalam nuansa kebersamaan.
2: Ketua PBVSI Provinsi NTT apresiasi pelaksanaan Lomba Bola Demokrat Cup 1 di Kabupaten Belu. Egy Arojo melaporkan.
3: Turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat di Kabupaten Belu mendapat apresiasi dari Ketua Umum PBVSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Neil Rondo. Saat membuka turnamen di lapangan umum Simpang 5 Atambua, Winston mendorong Demokrat Cup tidak hanya menjadi ajang pertandingan tetapi juga wadah menemukan dan membina atlet-atlet muda berbakat. Menurutnya 24 tim yang mengikuti turnamen harus menjadi perhatian PBVSI Kabupaten Belu untuk melihat potensi pemain yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
4: Turnamen tidak boleh selesai ketika piala dibagikan. Saya minta Bung Ketua, segenap wasit, dan pengurus PBVSI Belu memantau 24 tim hebat ini. Catat pemain-pemain muda terbaik kita. Jangan sampai turnamen selesai, bahkan mereka juga ikut selesai. Siapa tahu dari Demokrat Cup ini lahir anak-anak Belu yang mengenakan seragam NTT di PON 2028.
3: Dirinya berharap dari kompetisi tersebut lahir atlet-atlet muda Belu yang mampu memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur pada PON 2028 mendatang. Winston juga menegaskan pembinaan atlet harus dimulai dari daerah, klub, sekolah hingga kampung karena persiapan menuju PON bukan hanya soal kesiapan menjadi tuan rumah tetapi juga menghadirkan atlet yang mampu berprestasi.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan kebakaran melanda ruang perawatan bayi di Institut Ilmu Kedokteran Pakistan Islamabad. Sebanyak 14 bayi baru lahir tewas dalam kebakaran tersebut. Pihak administrasi rumah sakit mengonfirmasi bahwa 14 bayi yang dirawat di unit perawatan intensif meninggal akibat kebakaran. Juru bicara rumah sakit, Dr. Aneza Zalil, mengatakan terdapat 15 bayi di ruang tersebut dan satu bayi berhasil diselamatkan oleh seorang dokter. Penyelidik mengatakan kebakaran bermula dari unit pendingin udara yang rusak. Unit tersebut diduga meledak di ruang perawatan bayi dan memicu kobaran api. Menteri Kesehatan Mustafa Kamal mengatakan banyak bayi berada di inkubator atau menggunakan oksigen, sementara tabung oksigen memperparah kebakaran. Kepala Komisioner Islamabad Solail Ashraf mengatakan panggilan darurat masuk sesaat sebelum pukul 07.00 waktu setempat. Tim penyelamat dan polisi kemudian segera tiba di lokasi. Pihak administrasi rumah sakit mengatakan petugas berhasil mengendalikan api dan langsung memindahkan anak-anak yang selamat ke unit perawatan intensif. Namun asap tebal menyulitkan proses penyelamatan. Petugas bahkan harus memecah jendela ruang bayi untuk menjangkau korban. Seorang ayah yang kehilangan bayinya mengklaim pintu ruang bayi dalam keadaan terkunci ketika kebakaran terjadi. Ia juga mengatakan tidak ada staf yang berada di lokasi untuk segera membuka pintu. Kebakaran membuat para ibu yang baru melahirkan panik. Mereka berlari menuruni tangga dan keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri. Salah satu saksi, Sadar Ati Urrahman, mengatakan dirinya berada di rumah sakit karena istrinya baru melahirkan sehari sebelumnya. Ia langsung berlari ke ruang bersalin ketika mendengar kebakaran. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga bayi-bayi yang baru lahir. Ia menyebut kehilangan nyawa sebagai peristiwa yang sangat memilukan. Kebakaran gedung besar masih menjadi masalah di Pakistan. Insiden serupa sering terjadi akibat buruknya standar keselamatan dan lemahnya penegakan aturan bangunan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Pendengar berikut, kami hadirkan laporan mendalam memasuki musim kemarau panjang. Krisis air bersih kembali menjadi persoalan serius bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Warga harus berjuang mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti memasak dan mencuci.

0: sekali.
1: Kali sudah, hai. Telepon TNI kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali. Pakai masak.
2: Kan pakai TNI.
0: Setinggi berapa ini?
2: 100.
0: Itu pakai berapa lama?
2: Kami sendiri kali pakai satu bulan.
0: Selama ini tinggi?
2: Ya, tinggi. Semua luar tidak ada.
3: Ini kami dari Satgas Pangkas RI RDTA Sektor Timur, Pos Asulet, melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Dusun Asulet, Desa Sarabu, Kecamatan Pasipeto Timur.
4: Memasuki musim kemarau panjang, krisis air bersih kembali menjadi persoalan serius bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI RDTL. Di Dusun Asulait, Desa Sarabau, Kecamatan Tasikoto Timur, Kabupaten Belu, warga harus berjuang mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti memasak dan mencuci. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa berjalan kaki sekitar 1 km menuju sumber mata air. Jarak tersebut harus ditempuh berulang kali karena keterbatasan akses air bersih di lingkungan pemukiman. Bahkan keterbatasan layanan mobil tangki membuat warga harus menunggu hingga 3-4 hari untuk memperoleh pasokan air. Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama ketika kebutuhan air terus meningkat sementara sumber air semakin terbatas akibat kemarau. Air yang seharusnya mudah diakses sebagai kebutuhan dasar justru harus diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan jarak. Di tengah kondisi tersebut, Satgas Pamtas RI RDTL, John Armet 12 Kostrat Pos Asulait turun langsung membantu masyarakat dengan menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan air. Dan Pos Asulait Serma Siswanto mengatakan penyaluran air merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat perbatasan yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Ia mengatakan langkah ini dilakukan karena melihat kondisi di lapangan di mana memasuki musim kemarau, warga Desa Sarabau harus berjalan sekitar 1 km menuju sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri terutama bagi warga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai.
3: Ini kami dari Satgas Pangkas RI RDTA Sektor Timur, Pos Asulet, melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Dusun Asulet, Desa Sarabu, Kecamatan Pasipeto Timur, Kabupaten Belu. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau adanya keterbatasan air bersih. Dan kegiatan ini kami berharap bisa mempererat masyarakat dengan TNI di tempat penugasan kami.
4: Bagi warga, kedatangan mobil tangki menjadi solusi yang sangat berarti. Emilia, salah seorang warga Dusun Asulait, mengaku sangat terbantu karena sebelumnya masyarakat harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan pasokan air. Ia menyebutkan bahwa keterbatasan layanan mobil tangki selama ini menjadi persoalan serius di lapangan.
1: Kali sudah air. Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali. Pakai masak.
0: Itu jauh kan dari sini?
1: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
5: Tidak sampai 1 kilo.
1: Tidak sampai 1 kilo.
0: Itu biasanya selama berapa lama itu?
1: Ais, pokoknya satu hari timba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak, Teh.
2: Apa-apa.
1: Ini ada pos sudah bantu, terima kasih.
0: Harapannya apa ke depan?
1: Harapannya ke depan supaya dapat begini terus kan bisa. Kalau tidak kami beli terus dari Halilir.
0: Bisa beli dengan berapa?
1: 120 setengki.
4: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Maria, yang mengapresiasi aksi kemanusiaan tersebut. Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya membantu kebutuhan air bersih, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Kan pakai tangki.
0: Setangki berapa ini?
2: 100.
0: Itu pakai berapa lama?
2: Kami sendiri kalau pakai 1 bulan.
0: Selama ini tangki?
2: Ya, tangki. Semua luar tidak ada. Kan di sini sumur tidak ada.
0: Ini sudah berapa lama pakai tangki ini?
2: Sulama. Sumur bor tidak ada, ini kan pakai tangki sulama.
0: Ini pakai untuk apa ini?
2: Masak, mandi, kasih makan babi.
4: Penyaluran air oleh Satgas John Armet 12 menjadi solusi cepat di tengah krisis air bersih yang dialami warga. Namun, bantuan mobil tangki pada dasarnya merupakan langkah sementara. Persoalan tersebut membutuhkan solusi jangka panjang berupa penyediaan sumber air yang memadai dan mudah dijangkau masyarakat. Krisis air di Dusun Asulait menunjukkan bahwa kemarau panjang tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Karena itu, perlukan perhatian dan sinergi berkelanjutan dari pemerintah, aparat, serta seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat perbatasan tidak harus menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau. Bagi warga Asulait, setetes air bukan sekedar kebutuhan, tetapi bagian penting dari keberlangsungan hidup. Di tengah keterbatasan itu, bantuan Satgas Pamtas John Armet 12 setidaknya menghadirkan kelegaan sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Sekian laporan mendalam, saya Arda Fahik, sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste agar bisa menggunakan PLB. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Bapak, ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya

Pendengar Pro 1 Radio Tambua, saatnya kami update informasi untuk Anda. Pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves ST secara tegas mengingatkan aparatur pemerintahan agar meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran di kantor. Ia menilai kehadiran aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Wakil Bupati lebih lanjut meminta seluruh aparatur untuk bekerja dengan hati dan menggunakan kewenangan yang dimiliki bagi kepentingan rakyat. Ia juga menambahkan pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga harus mendorong masyarakat agar mampu berdiri sendiri dan meningkatkan kesejahteraannya. Ya, jadi pendengar, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay meminta ASN tingkatkan kedisiplinan. Demikian informasi ini, Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkomunikasi.

0: Polikarpus di setiap hari minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua pagi ini menyapa dengan informasi di mana pada Selasa 25 Agustus 2026 lalu, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti ikut mengambil bagian dalam membantu korban bencana alam gempa bumi Flores. Bantuan tersebut didistribusikan kepada keluarga terdampak di Desa Rakuramba dan Nemboramba, Kecamatan Indi, Kabupaten Indi, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diserahkan oleh pengurus cabang Inti Indi, dipimpin Ketua Robi Ciputra. Pengurus Inti Indi didampingi Wakil Ketua Bruder Kristianus Ribeiro dan Dr. Robi Wahyudi. Paket bantuan yang diserahkan berupa 100 paket beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pada hari yang sama, bantuan juga diberikan kepada warga korban bencana gempa bumi Flores di Desa Gololero, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan diserahkan di tenda pengungsian dan langsung ke rumah penduduk. Pendengar RRI Atambua, ada informasi untuk Anda di mana Perhimpunan Inti salurkan bantuan untuk korban gempa bumi Flores 2026. Untuk informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan.

0: video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
0: Saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Tambua, untuk Anda tetap bersama kami di Tambua pagi ini ya. Namun sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.